0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa full cream Sky God dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karangnunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifa Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Setia. Buat Kang Ade, selamat pagi Kang Ade yang hadir pagi hari ini, hari Senin, di mana kita nggak usah ekonomi baik-baik saja, semua orang lagi pontang-panting. Bisa jadi 2027 gorengan masuk kategori barang mewah. Darlah cina krip. Segitunya. Ada Amar juga, selamat pagi Mar. Pagi teteh cantik pagi. Untuk pelatih Igor, evaluasi pemain sebagai pemain loba blunder. Coba cadangkan kali-kali untuk kedepannya cina. Tenang, di tukang masih ada kakang back tangguh tanpa blunder. Ada kurang fokus juga nantinya Marnya, lihat Kapten Maklok aja yang udah sering kali kehilangan bola atau salah oper gitu. Yang jadi pertanyaannya itu si Beckham kemana? Di kamar itu main-main atau dak? Cina kemana Mar Beckham? Di Port FC tuh ayah. Tadi main malam nggak ada. Terus Sandy Walsh juga katanya udah fit, tapi kenapa belum dimainin juga ya? Mungkin karena masih ngempet-ngempet tenaga kah gitu ya. Jadi rada diirit cina tanagana ya, permaklumlah pertandingan dalam 20 hari ada 7 pertandingan meren gitu cek pelatih teh. Bisi pada cedera KB marek kumaha cina meren cek tolit stengnya. Ada Repal juga, selamat pagi. Assalamualaikum hadir. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Wasitna cingkleng we tepugu menalo dijejek cina hare we. Iya, ada puguh rada, puguh rada gergeten ningalina. Emang da cina tong nyalahkan we wasit, kudu tuh nyalahkan saha katuh lawan misalkan pengadil nawe itu adil. Nya tuh, ya tuh kumaha cina Repal, ada possible penalti kan tadi teh ya, pas di extra time kedua teh, babak kedua teh gitu ada kemungkinan handsball gitu di daerah terlarang kan, tapi terjadi cek farna kunaon eta cenah repa kunaon kondisi lagi gacor ketua yang ini baru bilang mamatua pemulihan cedera etam begitu masih pemulihan cenah si tengil tata selesai main catur lupa nama. Ada Mama Zia, selamat pagi Mama Zia. Assalamualaikum, pagi teteh cantik, abi hadir. Laguna Ungu demi waktu. Salamnya katanya

sebentar, maaf. Mama Zia, selamat pagi. Lagunya pengen umur demi waktu. Salam buat para jater semuanya. Gaskeun spesial buat Teteh, sehat selalu bareng keluarga. Makasih Teteh, sama-sama. Ada Bibi Cici juga, selamat pagi. Assalamualaikum pagi Teteh Una, aku hadir ah. Aku semalam rada rungsing cenah tapi leheung teu eleol geus. Nyari geus kitu permainan sok rungsing. Lain permainan sekor gitu atau tidak kalem wae kayak remontada ada versi The King of Remontada gitu teh. Rungsing na teh hari teteh Ulpi mah bukan karena pertandingannya, eta sinyal jadi pertandingan anu terganggu gitu, bukan karena jalannya pertandingan tapi pertandingan terganggu sinyal muter bahaya rungsing tidak. Ini hayang mang peng cenah kawasi cenah kami lain mah atuh pada mang peng kan ya jamu di tukang malu.

Kembali dong Tepi Anasari, selamat pagi Tete Ulna. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi, gimana kabar-kabar? Baik, alhamdulillah. Lagunya Cinta Luar Biasa dari Anmes. Kirim salam buat semuanya aja, spesial buat Tete Ulna. Selamat bertugas, semoga selalu sehat bersama keluarga. Terima kasih buat Mbak Linda Oktavia Nasari, selamat pagi.

Oke, nanti kita bakal bahas lagi informasinya, Wargi, ya. Untuk Anda yang mau kirim salam, boleh silakan, masih banyak waktu, masih banyak kesempatan. Tinggal kirimin aja chat WhatsApp-nya melalui 081-222-811-01.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.

98,9 FM Radio Sukapura Karang Nunggal, genah merana ngarena. Dan wargi, kita ada satu info juga, POV-nya dari Dewa United ya. Dan Osmar Los Dewa United mengatakan kami sedikit frustasi karena gagal bawa pulang poin penuh gitu. Dan karena hasil Persib Bandung bermain dengan Dewa United dengan hasil imbang ya pada laga lanjutan Super League tadi malam di Stadion Jalak Harupat ya. Jadi mereka cuma berbagi satu poin saja begitu. Meskipun mereka unggul terlebih dahulu dengan skor 2-0 di babak pertama, tapi pelatih Dewa United Osman Los mengaku tim asuhannya merasa frustasi karena gagal mempertahankan keunggulan gitu. Meski demikian, pelatih asal Brasil tersebut mengapresiasi perjuangan para pemainnya di atas lapangan. Namun saat yang sama, kami tahu bahwa kami menghadapi salah satu tim penting di Liga yang saat ini merupakan juara 3 kali berturut-turut, begitu katanya. Osmar juga menilai Dewa United tampil sesuai instruksi dari tim pelatih pada babak pertama, tetapi setelah Persib mencetak gol pertamanya, situasi berubah dan banyak kehilangan bola. Jadi saya pikir kami menjalani babak pertama dengan sangat bagus, tapi babak kedua sayangnya ketika kami kebobolan gol pertama, pertandingan menjadi sedikit emosional dan kami sedikit kehilangan kendali, begitu kata Osmar. Namun inilah sepak bola, kami harus belajar dari situasi semacam ini, begitu katanya. Meskipun begitu, Osmar tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya. Raihan satu poin ini patut disyukuri ketika Dewa United bermain sebagai tim tamu. Saya benar-benar senang dengan para pemain saya, dengan perilaku mereka di atas lapangan, dan bagi kami adalah poin bagus yang kami kumpulkan saat bermain tandang gitu. Dewa United juga ini lagi on fire sekarang ya, berada di klasemen sementara ini berada di peringkat kedua setelah Persija Jakarta gitu ya. Dan poinnya bertambah satu jadi berapa ya? 11, 12.

Dan untuk klasemen sementara ya, karena hasil pertandingan tadi malam membuat persaingan klasemen Super League 2026-2027 semakin menarik. Maung Bandung harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 2-2 dalam pertandingan di Stadion Sijala Karupat tadi malam. Sementara itu, Dewa United gagal mengambil alih puncak klasemen dari Persija Jakarta, dan tim berjuluk Banten Warriors tersebut tetap berada di urutan kedua dengan 11 poin dari 5 pertandingan ya, terpaut satu angka dari Persija yang memimpin klasemen dengan 12 poin. Oh, berarti 11 Dewa ya. Jadi kalau tadi malam menang, Dewa itu jadi peringkat pertama dengan poinnya 13 gitu ya. Dan ini dia klasemen sementara Super League setelah pertandingan Persib Bandung melawan Dewa United pada tadi malam ya. Di peringkat ke-1 ada Persija Jakarta dengan 12 poin, disusul Dewa United 11 poin, ada kemudian Bali United dengan 9 poin, Madura United dengan 9 poin juga, ada Persita Tangerang dengan 8 poin, Persebaya Surabaya 8 poin, Persik Kediri 7 poin, Persib Bandung 7 poin juga, kemudian ada Arema FC 6 poin, dan Bayangkara FC 6 poin. Itu 10 besar gitu ya, klasemen sementara Super League 2026-2027 ini. Aja. Ini baru 4 kali main kan. Dewa United ini udah pekan kelima, tapi untuk yang lainnya baru 4 gitu. Jadi kalau tadi Persib kan baru 6 tuh kemarin ya, sebelum pertandingan tadi malam tuh poinnya baru 6 gitu. Jadi kalau tadi malam menang jadi 9, jadi bisa melesat itu ke peringkat ketiga gitu. Ketiga apa keempat lah gitu. Selisih gol

Jadi dengan begitu Mas Pikun, meskipun berbagi hasil satu poin ya, berbagi satu poin saja, gitu, tidak ada yang mendapatkan tiga poin tadi malam, tetapi Persib juga merasa bangga karena selamat ya dari kekalahan di depan Bobotoh. Sakit tuh nama atuh, kecapean ya, baru datang istirahat sehari dua hari langsung.

tuh capeknya naik pada melan lompatan itu kadi itu udah main bal. Oke, setelah imbang dramatis 2-2 saat menjamu Dewa United di Stadion Sejalah Karupat Soreang Bandung, Persib tidak punya banyak waktu untuk bersantai. Suat Pangeran Biruin harus mengalihkan fokus karena deretan jadwal pertandingan yang sangat padat dan berat telah menanti di depan mata sepanjang bulan Oktober ini.

Langkah terdekat Persib Bandung ini akan berlangsung berlaga di kancah internasional pada ajang AFC Champions League atau ACL2. Persib ini dijadwalkan menjamu klub asal Vietnam Vietel FC di kandang pada 14 Oktober pukul 19.15. Jadi tanggal 14 itu hari Rabu malam Kamis gitu ya, jam sekitar jam 7.15 menit lah gitu. Dan laga ini menjadi ujian penting bagi anak asuh Igor Tolic untuk mendulang hasil maksimal di tingkat Asia. Ya, gak apa-apa, hasil imbang Asia loh. Usai duel kontra Vietel, fokus Persib kembali ditarik ke kompetisi domestik Indonesia Super League gitu. Jadi jadwal pertandingan ini sangat melelahkan ya, jadi terus tersusun di bulan Oktober ini untuk Maklok dan juga teman-temannya ya. Jadi tanggal 14 ini akan berhadapan Vietel FC di Liga ACL 2. Kemudian akan kembali lagi ke Liga Indonesia di tanggal 18-nya, hari Minggunya lagi akan berhadapan dengan Persik Kediri gitu. Dan habis itu tanggal 22, 18 tuh hari Minggu, 22 itu hari Kamisnya, ini akan bertanding dengan Madura United away dia gitu. Tandang nanti Persib ya. 22, 25 hari Minggunya Persib bahkan berhadapan dengan Garuda Yaksa gitu. Yang tadinya ini dijadwalkan tanggal 26 kalau enggak salah sama Garuda Yaksa ini ya. Jadi tanggal 28-nya sama apa nih? Tanggal 28-nya ini Persib akan kembali berlaga di AFC Champions League ya, di ACL 2. Yang akan berhadapan dengan wakil Australia itu Melbourne Victory gitu. Besok di Buludana di kalenderna warga bisa hilangnya. Jadi dengan waktu rentang waktu istirahat yang sangat singkat in antar laga ini, kedalaman skuad dan rotasi pemain yang diterapkan tim pelatih yang menjadi kunci utama Gemang Bandung untuk tetap kompetitif di dua ajang berbeda ini. Betah tuh deh cina, pelatih mah kurang ngatur-ngatur itu gitu, capek otak pelatih. Otak pelatih juga capek, kudu merotasi, kudu mengatur main. Mana iya, belum lagi ada yang cedera dan ini itu lagi. Ah, mana mah. Penontonnya nungarin aku sesurakannya. Ya, jadi sekali lagi nih ya, jadwal untuk pertandingan Persib di bulan ini, karena ini info Persib yang kedua dan yang terakhir di sesi ini. Jadi untuk 14 Oktober, Persib akan bertanding ACL tuh melawan Vietel FC. 14 Oktober hari Rabu, 14 Oktober gitu. Kemudian hari Minggu, tanggal 18 Oktobernya akan berlaga melawan Persik Kediri, kandang ini ya, kembali ke Liga, tanggal 18 Oktober. Tanggal 22 Oktober hari Kamis, Persib akan kembali berhadapan di Liga 1, akan bertandang ke Madura United gitu. Dan tanggal 25 hari Minggunya Persib Bandung juga akan bertandang ke Garuda Yaksa. Di mana ini basecampnya Garuda Yaksa? Ini baru ini timnya ya. Ah, jangan kenalan teteh ya. Terusnya lagi di tanggal 28 hari Rabu, tanggal 28 Persib akan kembali akan berlaga di AFC Champions League 2 yang akan berhadapan dengan Melbourne Victory gitu. Jadi tersisa berapa pertandingan? 1 2 3 4, 5 pertandingan lagi ya. Oh. 5 pertandingan tersisa untuk bulan ini untuk Persib Bandung. Jadi persiapkan diri kalian wahai para penggawa Pangeran Biru. Semoga kalian sehat-sehat selalu ya, untuk tetap berjuang di lapangan hijau. Ya, dan untuk pemain ke 12. Enggak bisa ke 11, ke 11 sana pencena. Pemain ke-12 ya, semoga tetap aman, damai, sehat, sentosa gitu dah. Jangan terprovokasi oleh hal-hal yang receh lah ya gitu. Nah gitu ya, jadi itu dia infonya warga untuk info Persib di pagi hari ini. Insya Allah nanti di sesi ketiga kita bakal cari tahu tentang info kes ataupun info kesehatan untuk kesempatan pagi hari ini. Selamat pagi.

0: geur naon ceung?
1: Iya, geur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sale deh.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres parawargi. Cermat Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke, di Cermat Sale sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal.

0: ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Selamat pagi, masih ada Wolfina Willy di sini nemenin Anda semuanya. Ya, selamat pagi buat Mas Zia, katanya terima kasih lagunya Teteh Mangga, sami-sami ya. Ada Malang Setiawan juga, selamat pagi. Assalamualaikum Teteh, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi lagi. Lagunya Pengen Salah dari Lobo, tadi lagunya sudah ya, lu puterin ya. Ada Pak Al, assalamualaikum Teh Ul, waalaikumsalam. Abi Ogi Ayah, wih jadi Haryono Hula Cenah, alah. Buat Ulma semangat terus, karena dengan terus semangat kita jadi berkeringat. Namun Ciki Gima panas, panas. Karena lagunya judul lagunya Tejuran dan Nacikal eh. Nakal lagu judulnya. Selamat pagi ya untuk semuanya. Oke, nemenin Anda semuanya pagi hari ini sampai dengan jam 9 di program Halo Selamat Pagi ya. And next, I still will be here. Untuk Anda ini, satu informasi untuk Anda yang memerlukan salep guci pusaka untuk berbagai macam penyakit kulit ya. Seperti gatal-gatal, eksim, dan penyakit kulit lainnya. Ada juga sabun kaya untuk wajah supaya lebih cerah lagi. Dan kopi sultan untuk menambah stamina pria. Semua produk tersebut sudah bisa Anda beli di Radio Sukapura kita. Gitu.

Setelah ini, setelah lagu-lagu berikut ini, Wargi bakal balik lagi nanti dengan info-info untuk Anda semuanya. Info kesehatan sudah lebih dapetin bagi hari ini dan bakal kita bahas nanti setelah ini ya.

0: ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang putih nganunung tu na tata panon tu atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di lain rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ye hiji itu cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneu pengobatan anu jetu
0: aleh ye kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat teh akan ngarasa
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Heh, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

sesi ini adalah info kesehatan untuk hari Senin ini, wargi setia untuk Anda semuanya. Nah, ini adalah tentang penyakit yang sakit tapi nggak berasa sakit, gemasi ya. Tapi sekarang ini banyak loh, banyak yang orang yang sedang mengidap penyakit ini. Apa itu? Mari kita bakal bahas pagi hari ini. Nah, ketika Anda berpikir berlebihan atau overthinking, ini dapat dialami siapa saja gitu ya. Overthinking ini bisa dialami oleh siapa saja. Enggak yang laki, enggak yang perempuan gitu kan. Yang single apa yang double gitu ya. Ketika menghadapi masalah pasti ada overthinking. Ataupun untuk mengambil keputusan atau mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi gitu. Ah, sian gitu, sian gitu, sampai akhirnya overthinking gitu tah. Mikir tarik gitu. Dalam batas tertentu, kekhawatiran itu merupakan hal yang wajar. Tetapi, ketika pikiran yang berlebihan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari Anda, kondisi tersebut perlu mendapatkan perhatian lagi. Seorang psikolog klinis dewasa, Miki Amrilia Wardati, SPSI, psikolog ini menyarankan individu yang mengalami overthinking sampai dengan mengganggu kepungsian hidup sehari-hari ini untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional. Jadi perlu dikonsultasikan. Kalau misalkan ternyata overthinking itu sudah, overnya itu sudah sesuai kata over, dan memang mengganggu lah gitu, mengganggu keberfungsian hidup sehari-hari, begitu katanya. Dia pun menjelaskan overthinking ini bukan merupakan gangguan kesehatan mental, melainkan gejala yang perlu dipahami sesuai dengan kondisi setiap individunya. Oleh karena itu penting untuk mengenali kapan kekhawatiran yang dialami ini masih tergolong wajar dan kapan kondisi tersebut mulai mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Jadi masih menurut Miki, overthinking ini perlu diperhatikan ketika mulai menimbulkan gangguan dalam menjalankan aktivitas Anda sehari-hari. Beberapa kondisi yang perlu diwaspadai antara lain kesulitan berkonsentrasi, takut melakukan sesuatu, tidur susah, sampai dengan munculnya rasa tidak nyaman saat Anda beraktivitas gitu. Jadi apabila kondisi tersebut ini berlangsung hingga menghambat kegiatan sehari-hari Anda gitu ya, individu disarankan untuk tidak mengabaikannya. Dan konsultasilah dengan tenaga profesional yang dapat membantu mengetahui apakah overthinking yang dialami disertai gejala lain atau berkaitan dengan kondisi kesehatan mental tertentu gitu ya. Karena nanti itu akan dibantu oleh profesional apakah overthinking disertai gejala lain atau tidak, sehingga nanti bisa ditarik diagnosis oleh profesional apakah ada gangguan tertentu or no, atau tidak. Nah, dengan demikian, seseorang tidak perlu menyimpulkan sendiri bahwa dirinya mengalami gangguan kesehatan mental hanya karena sering berpikir yang berlebihan. Penilaian lebih lanjutnya diperlukan untuk memahami kondisi yang dialami dan menentukan apakah terdapat gangguan tertentu yang butuhkan penanganan, gitu ya. Selain memperhatikan dampak overthinking, Miki menekankan pentingnya mengenali dan memahami kondisi diri sendiri. Menurut beliau, kita perlu menyadari perubahan yang terjadi, terutama ketika perubahan tersebut terasa tidak biasa dan mulai mengganggu aktivitas sehari-hari, keseharian lah gitu. Nah, kalau Anda mengalami kondisi demikian, Anda dapat segera berkonsultasi dengan tenaga profesional untuk memperoleh penilaian yang tepat gitu. Jadi kalau ada perubahan yang dirasa itu tidak biasa, apalagi mengganggu, di situ langsung bisa berkonsultasi dengan profesional. Beliau juga menambahkan tenaga profesional akan membantu menilai gejala yang dialami gitu ya. Apabila terdapat kemungkinan gangguan seperti depresi atau misalkan gangguan bipolar gitu ya. Jadi kita yang harus mengenali sinyal tubuh kita, tetapi kita juga harus mengkonsultasikan supaya tegak diagnosisnya. Jangan cuma mengira-ngira kita aja gitu ya.

Dengan mengenali perubahan pada diri sendiri dan mencari bantuan ketika diperlukan, individu dapat memperoleh ataupun Anda dapat memperoleh pemahaman yang lebih tepat mengenai kondisi yang dialami. Jadi overthinking yang mengganggu aktivitas sehari-hari ini tidak sebaiknya diabaikan gitu ya. Kembalilah ke gimana, taulah gitu. Kalau misalkan terus-menerus sampai ganggu tidur Anda gitu kan, hal-hal yang belum tentu terjadi juga Anda khawatirkan, udah Anda cemaskan gitu, kumaha besok, kumaha besok, besok kumaha gitu kan. Tapi tidak perlu langsung dianggap sebagai tanda gangguan kesehatan mental tertentu ya, tanpa adanya penilaian profesional gitu ya. Jadi apalagi kalau misalkan Anda sudah ada gejala penyakit apa ya, kecemasan berlebih gitu, anxiety ya kayak gitu, yang apa-apa khawatir, apa-apa cemas tapi berlebih gitu. Zaman sekarang ini banyak yang punya penyakit seperti itu. Kalau dilihat dari fisiknya mereka seperti baik-baik saja ya, tapi ada anxiety di dalam tubuh, jadi kecemasan berlebihan gitu. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran yang berlebihan di dalam tubuhnya itu ada gitu ya, dalam pikirannya, maksudnya dalam tubuhnya. Tubuhnya sih kelihatan baik-baik aja, oke. Kayak baik-baik aja, enggak kayak sakit gitu. Iya, tapi kan di dalamnya seperti apa gitu. Sampai mengganggu susah tidur, sampai mengganggu emosi atau mood swing atau lain sebagainya. Rieu atau pokoknya mah punya penyakit anxiety mah ya. Jadi apa-apa dipakai cemas, apa-apa dipakai khawatir. Kalau misalkan ada yang apa ya, berasa di tubuh kita kayak sakit kepala sebelah, padahal dulu udah biasa gitu. Nah pas sudah kejadian punya gangguan anxiety atau kecemasan berlebih, itu langsung mikir, aduh sakit apa ini, jangan-jangan sakit marah nih gitu. Jadi gak ada, kayak khawatirnya itu berlebih, khawatir yang belum tentu padahal, tapi udah dikhawatirkan seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada sudah apa ya, merasakan hal seperti itu, ada baiknya Anda berkonsultasi aja dengan psikolog gitu ya, psikiatri gitu, pokoknya sama orang yang berkompeten lah di bidangnya gitu ya. Berkonsultasi, dan itu kalau sudah sama ahlinya itu nanti bakal ada solusi ataupun pengobatan seperti apa lah, nggak tahu gitu ya. Nah kita tidak tahu, udah kita udah kenal, bukan dokter, bukan dokter cinta, dokter cinta acan. Ya jadi itu wargi infonya untuk pagi hari ini. Info bola sudah kita hadirkan, info tentang kesehatan juga sudah kita bacain barusan ya, dikutip dari kompas.health barusan. Selamat pagi untuk semuanya, masih ditemenin sampai dengan jam 9 pagi hari ini ya. Selamat pagi buat Mama Ael di Minang Mandiri. Selamat pagi, selamat sibuk-sibuk aja pagi hari ini ya. Selamat pagi juga untuk semuanya Anda yang hadir dan dengerin Radio Suka Pendengarin. Halo selamat pagi pagi hari ini, tapi tidak sempat untuk chat WhatsAppnya di pagi hari ini. Selamat pagi aja untuk semuanya ya, semoga sehat dan baik-baik aja, bahagia semuanya. Ya lagunya macan aku mah ibu, macan aku mah bubuwe, buat kesayangan aku yang jadi sana, baik-baik ya di sana. Iya. Baik-baik sayang em. Ada mah Mila Cihuni, ya saya yang ngalamin anxiety dari 2023 tapi sekarang sudah mendingan. Alhamdulillah ya. Datu sih gak kitunya anu punya penyakit kecemasan berlebih atau anxiety ini, kayak yang lagi sehat gitu ya, tiba-tiba aja gitu, tiba-tiba ada satu ketrigger, satu hal kecil aja bisa mengubah pandangan, pendirian dan pikiran gitu kan. Orang lagi baik-baik aja, ketrigger sedikit, udahlah langsung cemas kayak gitu. Bener gak Mah Mila? Dan jangan dikira tidak banyak gitu ya, orang yang menderita seperti ini, yang menderita penyakit anxiety ini sekarang sudah banyak gitu. Cuman mereka ada yang berani speak up, ada yang enggak gitu. Ada yang berani ngomong, saya nih ada kecemasan berlebih nih gitu. Atau mungkin ada yang berani untuk melakukan konsultasi dengan
para ahli gitu ya di bidangnya. Kita gitu. Dia kebanyakan orang kayak apa sih saya ke psikiater, apa ke psikolog, kok tuh saya tidak sakit mental gitu ya. Tapi tidak seperti itu. Para psikiater, psikolog itu bukan cuma untuk menangani gangguan jiwa. Tidak, tapi mungkin mental Anda yang terganggu. Bukan sakit mental, bukan sakit jiwa. Jadi gimana? Mental Anda sedikit terganggu. Ya contohnya anxiety ini gitu kan, gangguan ke mental Anda gitu. Bukan berarti Anda orang gila gitu. Enggak. Atau gangguan jiwa atau ya enggak ya. Jadi makanya kalau jatuh cinta itu sepenuh hati aja, jangan sepenuh jiwa. Nanti kalau putuskan cuma sakit hati, tidak sakit jiwa. Ada Mamila Cihuni, kalau orang-orang yang ngalamin gak tahu gimana masa, mana cemas yang berlebihan. Iya, begitu. Kadang-kadang orang yang ngalamin itu suka underestimate ya, suka merendahkan, meremehkan. Apa sih penyakitnya kayak gitu kok, kayak dibuat, kayak dibikin-bikin, emang iya gitu. Kayak penyakit itu kayak penyakit yang ente sabaraha gitu. Kalau dilihat sama orang yang ngalamin ya, cuman yang ngalaminnya itu wah sabaraha pisan gitu. Jadi kayak penyakit yang sepele, bahkan orang banyak yang memandang sebelah mata, alah cuma gitu doang gitu. Tapi buat yang ngalaminnya itu, aduh luar biasa. Itu butuh pendampingan yang benar-benar, butuh apa ya, recovery ataupun untuk healing, untuk menyembuhkannya itu udah benar-benar bukan cuma sehari dua hari penyakit seperti itu. Banyak ya, banyak hari maksudnya. Bibi Cid, kalau aku cemas berlebihan, aku punya psikolog hitus, khusus itu Teh Ulna, itu ya. Per jam, kayaknya per jamnya. Jadi begitu, tidak usah tengsin, tidak usah gengsi. Kalau misalkan Anda membutuhkan untuk memerlukan untuk konsultasi, untuk konsul, ya sudah, datang aja sih, apa-apa gitu ya. Mau ada orang mata sebelah mata sekarang dianggap, datang ke psikolog dianggap gila dia orang gitu ta, sakit jiwa dia mah, enggak gitu. Sekarang udah umum yang kayak, yang enggak usah sesulumputan deh. Kalau udah janji ada appointment sama psikiatri kayak gitu, ya sekarang malah kan di dokter-dokter seperti itu udah banyak ngantri, bahasanya seperti itu ya. Entah ada di faktor apa, ini entah ada di faktor zaman sekarang, zaman seperti ini, semuanya nyakir lah pokoknya mah. Ada banyak orang yang terserang kecemasan berlebih ataupun anxiety.

Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Selamat pagi buat Pak Al. Oh gitu teh, kaos kemarinnya kejepret karet gelang tangan teh. Jadi pika, aduh, mah ieu mun tangan lecet terus urat sarapan aja napu. Aduh capeknya, iya begitu. Hal kecil juga keganggu sama hal kecil aja udah kayak. Pikiran aku mahal gitu ya. Ada Mama Ayel di Minang Mandiri, selamat pagi. Aku mah kalau merasa cemas berlebih cukup ke si dia aja. Sok rada tenang jiwaku teh ngadadak sembuh mun ketemu. Itu mah rindu meureun lain cemas. Karena rindu itu adalah banyak ketemu cenah gitu ge. Juga Nuki, ta laguna celengan rindu untuk lagu Anda yang lagi LDR-an. LDR itu kejam kawan ya. Hati aja kurang nama kat trigger masalah saeutik bubar ya. Mama Talita selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi teteh. Waalaikumsalam. Duh, telat absen cenah meriweuh wae ya dari kemarin. Gimana teteh sehat di pagi ini? Sehat alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sehat selalu dimudahkan rezeki. Amin. Salamnya untuk lagi dengerin aja spesial untuk teteh semangat tugasnya. Lagunya Selimut Tetangga Mual Cukup Waktunya ya. Kira beda kadi deh kewalah pokoknya kejutan. Ya, Uli masih pamit di program Halo Selamat Pagi ini. Setelah 3 jam kita bersama-sama, tapi tenang aja di acara selanjutnya Uli masih bakal di sini masih untuk temenin Anda semuanya. Ya, stay tune di sini di 98,9 FM Radio Suka Purwakarta Nunggal. Gunah merenah ngarena. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura. Genah merenah. Ya renah. Ya renah. Sukapura FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM. FM.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, aku masih di sini untuk nemenin Anda semuanya ya. Untuk kesempatan siang hari ini, hari Senin, hari yang ke-12 bulan Oktober 2026. Dikarenakan hari ini Kang Deden gak bisa masuk untuk jadwalnya. Jadi untuk hari ini Kolpi yang gantiin dulu jadwal Kang Deden gitu, sampai tuntas nanti di jam 1 ya. Dan 2 jam pertama ini kita bakal bersama-sama di program Dangdut Siang. Jadi selama 2 jam ini kita bakal hadirkan lagu-lagu dangdut untuk Anda semuanya ya. Dan asa rada pengen sedikit flashback dengan lagu-lagu zaman bahula gitu ya. Tapi gak bahula-bahula amat sih ini lagu-lagunya. Ya kalau mau pilih lagu sok rada kita bernostalgia dikit yuk dengan lagu-lagu yang sudah lewat-lewat gitu ya, udah lalu-lalu gitu. Untuk lagu yang zaman-zaman sekarang kan yang yang kayak yang koplo gitu, kayak dangdut hipdut kayak gitu, itu sudah sering diputerin. Bisi lama-lama mah terlupakan lagu-lagu zaman bahola gitu tah. Bisi nggak tahu judulnya. Dua lagu pertama yang Sulopi hadirkan sebagai lagu pembuka di siang hari ini, di pagi menjelang siang hari ini maksudnya, ada Peti Para tadi dengan Diraba-raba, dan ada Cucu Cahyati ini dengan Bumi Makin Panas ya. Ada juga yang versi dari Adelanya, lagunya ada gitu ya, tapi Lopi kasih yang orinya aja deh. Lagu Cucu Cahyati dulu gak tahu tahun berapa ya, 2000 meren aja 2000 lah. Semakin bebas 2000, 90-an 2000 lah kita bakal puterin di siang hari ini ya, di program Dangdut ya. Silakan untuk yang mau kirim salam, silakan untuk yang mau pilih lagu di 0812-2281101.

0: kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.
1: Pertama awal aku berjumpa 98,9 Sukapura FM.

siang wargi setia. Barusan ada lagu dihurungkeun diparemkeun. Kau yang nyalakan, kau juga yang padamkan. Cenah. Ya wargi setia. Sedikit flashback, kenapa enggak tahu tiba-tiba ujug-ujug aja gitu ya. Jol kepikiran saya pengen nikmati lagu-lagu yang lawas gitu lah. Agak lawas gitu ya. Ternyata banyak juga yang request lagu-lagu zaman dulu loh wargi, zamannya di zaman ulpil ke gadis ke kinyis-kinyis kene gitu, sampai kan ke persiapan pernikahan baru gitu. Ada banyak yang pilih lagunya. Terima kasih for your attention, untuk perhatiannya untuk acara ini begitu ya. Ada tiba ayo wacana nubasa itu nu zaman enak. Bukan berarti yang zamannya tidak enak, enggak. Yang zaman dulu enak, iya. Yang zaman sekarang juga ada banyak yang enak. Cuman banyak kan kalau misalkan putar kayak acaranya full lagu dangdut seperti sekarang ini di Dangdut Siang, ada lagunya teh dah tadi kemarin teh siaran pilih yang itu, ente siaran tadi gitu dah ya. Katakanlah sekarang mah sedikit bermanuver, sedikit variasi, tidak tiap hari, tidak tiap pulpi siaran jam segini juga gitu ya. Ya kadang-kadang aja kalau misalkan tiba-tiba pengen yang tahun seginian lagunya yang rada-rada ke belakang gitu ya. Iya, nggak apa-apa kalau lagu mah diliatin terus ke belakang, nggak apa-apa. Kalau masa lalu mah jangan ya. Kalau lagu mah soal lagu nggak apa-apa, masa lalu mah sekarang ribuh gitu. Okay, kita ucapin terima kasih banyak-banyak untuk Anda sudah kirimin chat WhatsApp-nya ya di siang hari ini. Kita skip aja dulu yang pilih lagu yang lagu yang hipdut, yang koplo kayak gitu, skip dulu ya, karena lagu-lagu yang mil lagu-lagu yang di era tahun 90-an 2000-an juga ada beberapa, ada lumayan lah banyak gitu ya. Kita utamain yang dulu itu, yang beli lagu yang zaman sekarang, yang mutiara lah, yang kita skip aja dulu ya. Siang buat Mama Ael di RM Minang Mandiri. Lagu nama Chen, lagu rindu aja ya. Selalu rindu kali ya. Aduh, selalu rindu. Aduh, atas berat sudah yang ketemu bubu. Spesial kan buat kesayangan aku, Chen. Kesayangannya si Eta, pokok nama. Kesayangan-kesayangan banyak. Kesayangan kau sudah mama banyak. Kesayangan ada 3-4 sama sisi cintanya 5 bahkan ya. Ada mungkin yang ya kesayangannya kalau udah menikah beda lagi, udah terbagi-bagi, meskipun porsinya banyak tetap sama banyaknya gitu ya. Tapi udah enggak satu lagi, sudah tidak utuh lagi. Selamat siang buat Mama Nur. Assalamualaikum, selamat pagi menuju siang teteh. Salam buat semuanya, spesial buat teteh Neng aja. Terima kasih. Sama-sama buat Mama Nur. Selamat siang. Ada Mama April Cangkuang. Assalamualaikum teteh, wilujeng siang. Waalaikumsalam, wilujeng siang oge. Lagunya Aduh Buyung dikirim buat semua gang randa, terutama Mama Putri, Mama Ido, Nuju Manco. Spesial nama buat teteh Nuju cantik olangan. Hatur nuhun teteh, sama-sama. Tahu aja kalau cantiknya olanganan ya. Mama Mila Cihuni juga selamat siang buat Mama Mila Cihuni. Mama Talita juga selamat siang. Lanjut gaskeun deui di jogedan dengan lagu dangdut Lilis Karlina Bulan Separuh. Salamnya buat yang lagi dengerin aja, spesial untuk teteh, selamat tugas ya. Makasih buat Mama Talita, selamat siang. Ada Kodel juga, assalamualaikum teteh, selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam, selamat siang buat Kodel. Lagunya Bukan Pengemis Cinta dari Jenny Iskandar. Boleh, nanti ditunggu. Ada 8410, selamat siang. Salam kenal Teh Ulfi. Iya, sama-sama ya. Ada Putra RR juga, selamat siang. Assalamualaikum Teh Ulfi. Waalaikumsalam. Sekian lama tidak berjumpa lewat udara. Bagaimana kabarnya? Ya, kabar baik, alhamdulillah ya. Lagunya dari Fethi Pera, Repot. Dikirim buat semuanya, buat teteh mas sehat-sehat ya. Amin, terima kasih. Assalamualaikum Teh Ulfi. Waalaikumsalam. Acan Maun, Acan bin Maun, Jaktim, Teriak.
Lagunya pengen dari Caca Handika, dikirim buat Uja, Ucerit Mang Nono, spesial buat TUP aja. Terima kasih.

Tatiana Sari, selamat siang. Assalamualaikum, selamat pagi jelang siang. Teteh Ulna, waalaikumsalam. Lagunya Jangan Ada Yang Berubah dari Anissa Bahar. Salam buat semuanya aja, spesial buat Teteh Ulna, selamat bertugas. Makasih, sama-sama buat Mbak Linda Tatiana Sari, selamat siang. Ada Uza Dul Jaktim, selamat siang. Salam buat Acan bin Maun, encrit spesial buat Teh Ulpi, selamat siang buat Teh Ulpi, selamat siang. Terima kasih buat Uja Dul di Jakarta Timur juga sama ini Teh ya.

siapa Maggie Jet yang ada yang versi Maggie Jet mah udah ganti aja cenah tadbur-bur jalanan Imam S. Arifin ya, udah Ulpi siapin nanti. Ada Mazia juga, selamat siang buat Mama Zia. Makasih lagunya Teteh, sama-sama. Kenal dia pesanan dihapus sama Zia, jangan-jangan Mama Zia lagi galau ya. Yang hapus pesan orangnya lagi galau, cina. Lanjut ah lagunya ya. Selamat siang buat yang selalu rindu, cina. Selamat siang saja. Rindu itu obatnya ketemu, cina, gitu ge. Kalau sama rindu sama aku, mari kita ketemu saja ya.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang penting nganunung tuh neta teh panon teh atuh sutukeran jeng-jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamenggeut dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Selamat siang wargi setia. Tidak berasa waktu sekarang sudah pukul 9 lebih 56 menit ya, sampai dengan jam 11 aja lagu-lagu dangdut kita hadirkan gitu. Di jam 11 nanti acaranya beda lagi ya. Udah tahu kan? Udah dong ya. Ya, dan terima kasih untuk your respon gitu untuk kita hadirkan lagu-lagu yang zaman rada-rada zaman dahulu gitu lah ya. Makasih responnya bagus sekali ini. Ada banyak yang pilih lagu zaman-zaman bahula. Seperti lagu ini diantaranya Bulan Separuh, terus tadi sebelumnya lagu Aduh Biung gitu. Aduh Biung, Aduh Buyung maksudnya. Apa pula Aduh Biung. Dan lagu-lagu selanjutnya juga ya, di lagu tahun 90-an 2000-an lah begitu ya. 2001 2003 tuh. Ayo nama bala-bala 2000-an hiji 2003 ya. Selamat siang dan terima kasih sudah kirimin chat WhatsApp-nya buat Mama Naila. Selamat siang. Selamat siang teteh cantik. Duh, namanya dia sangat chat. Cenah kumaha tos pulang deui Mama Ila. Waktu itu tak aya we halangan teh. Dasarnya manusia mah berencana gitu tah. Allah yang menentukan teh geuning Mama Nailanya. Hapun tenang. Lagunya Daya Pitamala ada juga Salam Kangen, atau mau gak diganti sama Kumismu aja lagunya. Itu gak kalah ini lagunya, jangan boleh kalah epic lah, epic.
1: Aduhai kekasih hati, kumohon pada
0: Kumismu aja ya, Daya Pitamala yang lagu coba hula barengan Nana sama lagu Cinta Ketok Magic, Dokter Cinta gitu ya. Ada Bibi Cid juga, selamat siang Tete Ulna siang. Di Borongki kudu elalau nya sakuduna mah bi. Repe Mama Talita, jangan tanya Tete Ulna kapan kesini, tinggalkan Mama Talita dan melan bongkar pasang mah, tinggalkan botram cenah. Ya, botram sakitu enaknya. Atau mah laguna jaman di bedi-bedi lebih mau bisa diputar ayuna gitu. Salahnya buat semuanya yang mendengarkan, spesial teteh yang bertugas, semangat tugasnya yang masih panjang. Iya, semangat, cuma ngut ya. Ada Pak Al juga hadir, keneh teh ul, sok lah di baturan ku kami, sok sana jangan sampai jam 5 sore oge cenak. Mau tuh jauh teing, so boy. Hitungan bari ngaput cenak. Dukung Kumis ya Pitamala teh, jikan sok kresep cenak kana Kumis deh. Ih, aku mah anti dulu. Sampai sekarang. Ada Mama Rizki, assalamualaikum teteh, waalaikumsalam. Selamat pagi menuju siang, salam buat semuanya, spesial buat teteh. Ini tuh lagunya Mama Rizki, gak ada bicara teh. Ya, ini lagunya jangku bahula memang, lagu udah lumayan lama gitu. Cuman lagunya gak ada di sini, lebih cari tadi teh. Oh, di mana? Mohon maaf buat Mama Rizki ya, selamat siang. Ada Indra CBO, assalamualaikum siang teh, waalaikumsalam siang juga. Lagu yang ini teh, kita cek dulu nanti ya, takutnya suaranya nggak begitu bagus gitu.

Mama Nai, assalamualaikum teteh. Waalaikumsalam Mama Nai. Lagu yang itu enggak ada. Mohon maaf ya. Salamnya buat semuanya aja. Terima kasih katanya. Sama-sama Mama Nai. Selamat siang buat Mama Nai. Ada 9585. Selamat siang teteh cantik. Laguna janda manis di batu ireng. Alah. Ayah, kalau mau nutup di batu ireng, ya nanti Kalimantan gitu ayah, ya nah. Nih, kini buat semua pendengar Radio Sukabura, salam kenal dari Wana Zalfa. Selamat siang buat Wana Zalfa.

3356. Assalamualaikum teteh. Waalaikumsalam. Sehat selalu berserta kru semuanya. Amin. Terima kasih. Lagunya Is Ariska, Is Ariska ada Cuma Anda Mencari Alasan. Ini satu-satunya lagunya ini teh ya. Ma, enggak apa-apa. Ah, nanti kita puterin kalau enggak apa-apa mah ya. Yang mana aja katanya. Salam dari Palembang, Laisnil. Halo Palembang. Selamat siang buat Palembang. Terima kasih sudah stay tune di pagi di siang hari ini ya. Absen sok dari mana aja. Lebih suka nih kalau sudah seperti ini nih. Ada yang dari jauh-jauh dengerin nih. Semangatnya nambah kayaknya ya. Jakarta Timur tadi ada gitu ya. Di Palembang ada. Coba absen lagi yang di mana. Ulah Pak Al, maaf Pak Al, ada kurang di Nyawang Kidul. Tekudu lah, tekudu di absen mang Pak Al.

acara selamat siang lagi. Mohon panggilan terlebih ting buatnya tadi acara ada keanginkan saatik senanya. Ada Mama Talita juga Mama Talita selamat siang. Makasih lagunya tetehku. Sehat selalu dimudahkan rezekinya. Amin. Si Bibi kemana ya teh agar persiapan bade bobo siang si Bibi. Di wayah kieu atau tos persiapan atuh da. Mama Topan siang teteh siang Mama Topan lagunya Dokter Cinta. Iya, nanti kita lihat nih kuota untuk lagunya waktunya tinggal mepet ini ya. Nah, kita geser-geser nanti kalau misalkan enggak ada gabung sama Kumis semua aja mah. Topan dia sama itu dari Pita Malai. Ada Pak Al geli-geli merinding cenah teh. Ah, nekos kecentang gelap oi. Bibit ketang. Nekos ka setrum oi atuh saeutik geuningan lamun tina setrikaan hek muka nyoleket saeutik di si kabal teh kitu tah. Geli-geli merinding eta teh. Krenyet. Mana Ila buku mohon teh yang penak tapi teu ngadukung ya. Insyaallah sanes waktu. Iya tuh. Mana Ila na nu kitu ngahajakeun kitu ulah mah ya acara na tuh da acara urgen wae juga kitu ngahajakeun geura. Ada Bibi Cid. Kabayang nya nepi ka jam 5. Hiap cenah kitu Mama Talita erek ka dieu mah. Aya kana wong pengajian boci ceur Mama Talita jing tuh. Dan Nindita juga selamat siang teteh di Cilawa cenah selamat siang Cilawa. Selamat siang semuanya ya, boleh di absen dari mana-mananya aja, yang lagi dengerinnya lewat streaming gitu ya, yang lagi live streaming sekarang dengerinnya boleh di absen teteh Abi di mana gitu, teteh Abi di mana ke di absen Palembang. Selamat siang buat Palembang, salam buat Dukuh dan Pempenya. Pak Al cek ulti gitu kudu apa Pak Al mati Turki ya turunan kidul. Bibi Cid absen si Eta. Si Eta selamat siang. Ah tuh yang saya si Eta dan cek si Bibi absen si Eta. Si Eta apa pokok nama selamat siang gitu ya.

0: Iceng?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Ya, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Ya, HP menang meli di Cermat Sel, deh.
0: Naon, Ceng? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash, sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Wargi setia, tidak berasa waktu berjalan, kadang larinya berasa teh ya kapanan. Udah mulai siang lagi gitu, udah siang teh sore lagi, malam lagi, pagi lagi. Saking enak katanya ya kita hidup di dunia ini tidak sampai seperti ini, gak berasa waktunya tuh berjalan berputar gitu. Jadi waktu mah tidak bisa diputar ya, apalagi di jilatan dicelupin. Selamat siang. Dari Rido di Ranca, di RCP, lagunya Terlena. Salam buat Teteh duluan, spesial buat Bebep aja. Terima kasih Teteh, moga sehat selalu. Amin. Amin buat Rido RCP, selamat siang. Dan terima kasih. Ya, ada Kodel juga turun laguna Teteh sama-sama. Ada Putra RR, terima kasih Teteh lagunya sama-sama. Cek-cek dulu malum laguna udah lama gitunya, ini masih bisa apa, masih bagus apa enggak suara tuh kan begiye, yang trauma mah nggak bisa diputer ya. Oh, kita skip aja lah ya.

0: aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura Jelang.

Setia, selamat siang buat Mama Nayo Hanupis Laguna Teteh Katam Pipisan Sami-sami. Ada Mbak Linda Oktaviana Sari juga, makasih Teteh lagunya udah diputar. Iya, sama-sama ya. Baby Cheat Days Cina aku dulu disebut ngaran Cina tuh kami sebut weh. Mau dibaca teknya. Ya, selamat siang wargi setia untuk lagu-lagu dangdut, acara dangdut siang di acara dangdut siang, lagu-lagu dangdutnya cukupkan sampai di sini aja gitu tah. Ya, untuk selanjutnya kami bakal hadir lagi 2 jam ke depan dengan nemenin Anda dengan menghadirkan lagu-lagu Sunda ya. Jadi tetap di sini saja. Sudah kita tinggalin lagu bisik-bisik tetangganya, itu mah lagu zaman-zaman kur eta Ramon nuju aya di Persib ke Pungkur ya. Ya, selamat siang untuk semuanya wargi. Don't go anyway hula. Tetap di sini 98,9 FM Radio Sukabura Karang Nunggal. Genah merenah ngarena, karena Ubi masih bakal kembali lagi nanti ya.

0: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Pernah karena
0: 98,9 FM.
1: 98,9 FM
0: Radio Sukapura Karangnunggal.
1: Radio Sukapura Karangnunggal.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara kaparawargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumpli ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
0: Lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP.

Sampurasun Wilujeng Siang, wargi Satya Sareana di Manawe Ayana. Nu masih kene mancon, masih kene Satya di Nagalurana salapan 8,8 FM Radio Sukapura Karang Nunggal Genah Merenah Ngarana. Sim kuring Ulfi di dieu masih kene nyerengan wargi sadaya dan siang ieu. Ieu orang ajen. Pang ajen siang-siang. Lagu-lagu Sunda nu baris dipidangkeun dina siang ieu wargi dugikeun ka tabuh 13 atau napi tabuh hiji siang. Yeah. Kukituna wargi sadayana nu hoyong ngadaukeun hayang milih lagu ieu teh ngadaukeun lagu ieu ya abi mah mangga milih nyalira wae nya ngalangkungan nomor anu biasa di 08122281101 panjang keneh waktosna insyaallah mun laguna aya mah diputerkeun ku abi mah.

Sabaraha kawi munggaran nu parantos dipidangkeun wargi pamugi sing jantan pangbeberah manah panghibur kalbu. Sing jantan panghibur wargi sadayana anu nuju bad damal masih kene damal weh ki udah teu can disirahat sih dinanya. Masih kene damal. Ah, tunuh cenah untung gaya jenna. Aja sing ajen-ajen kok lebih mainnya siang-siang ki ya. Yang panas wargi, aduh, irah hujan ya. Mugi-mugi waktunya si enga-enga lungsurkan hujana wargi hawatos iya nutus tegaduhan cai abi diantawi selamanya kita dah angkutan wae cai iya tapi dari siaran nusok hilap ya tegaduh cai di bumi di bumi nusok emut di olah ya tegaduh cai kudung haryono gitu mengangkut air cina ngangkutan cai kita gitu. Ini juga serang-serang nyanyi-nyanyi seri-seri itu tanya kebaturan serina oleh sinan nyalira gerak karunya jeng hari uang dewe ongko pura aku tuh hari uangan kalau jeng siang serina wargi ya langkah nyangakun laguna tah oncom gondrong atuh kanggo lagu-lagu salah jeng nama telangkung wah itu mah mangga mohon diantos weh di 08 hiji 222 8 hiji 0 hiji maksud dia telangkungnya judul nama asal ayah laguna asal lagu Sunda gitu ya.

0: 98,9 FM. Radio Sukapura Karangnunggal. Radio Sukapura Karangnunggal.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya pada malaikat Jibril, "Apa yang diperoleh umatku dalam salat berjamaah?" Jibril berkata, "Wahai Muhammad, setiap rakaat yang dilakukan seorang mukmin bersama imam dalam salat berjamaah lebih baik baginya daripada bersedekah 100.000 dinar kepada orang miskin. Satu sujud yang ia lakukan bersama imam dalam salat berjamaah lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Tidak ada azab kubur dan kepedihan hari kiamat bagi orang yang menjalankan sunnah dan jamaah."

0: قائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Rasulullah bersabda, ketahuilah bahwa sejumlah kecil ilmu menuntut sejumlah besar tindakan, sebab ilmu tentang hari akhir menuntut orang yang memiliki ilmu semacam itu untuk bertindak sesuai dengannya sepanjang masa hidupnya.
2: 98,9 Sukabura FM.

0: Robi aing gablek saraki teh melekesel beurang peuting nganungtun eta teh panon teh atuh sutukeuran jengjengkol aing teh awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kurunya akan jadi saraki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
0: leuh ye kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti.

0: Gernaon ce?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Ya, ayo nak mah, tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP na. Beli di mana ce? Cik, ngilikan.
1: Ya, HP menang beli di Cermat Sel deh.
0: Naon ce?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal. PLP Sagedengen Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek. OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan. Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Siang-siang wargi sadayana. Gugah, wah kalanya pantat tadi. Ay, tata ulbi kamar apa nungguan di dia nya. Udah jam siang aku kasarayana. Orang awaskan weh ayo nama.

Wilujeng siang, kanggo kanin yayang di Cikeruh. Nu hayang lagu nate cenah talaga remis dikintun kanggo kasadayana pen Radio Sukapura. Nini yayang Cikeruh wilujeng siang nya diantos engke laguna. Atuh salajengna kanggo apai? Wilujeng siang teh ulna nyunkeun kawina ragaji besi dikintun salamna kanggo kasadayana kum walah cenah. Lagu nama atos nganyangakeun. Terus diecagen cenah mesinna ge weh kieu mangkeun engke ge maju deui nya. Mahani wilujeng siang hoyong laguna tiang janur parantos digoengkeun tadi laguna nya. Atuh salajengna kanggo 7415 wilujeng siang assalamualaikum wilujeng siang teteh salam kenal. Waalaikumsalam wilujeng siang. Laguna Linu Tidul Sumbang. Tadi teh ada ke Kumalayang teteh ya. Kumalayang mayu acan bin maun laguna yang Kumalayang Tidul Sumbang dikintun ke Ucrit Uja Saka cana.

Lujang siang, geroh antai budak letih kerengah rewong mas cerik di geroh antai ulam masyarakat. Kagak bagus ti, sakit imut tadi pakai nyengsianan umatnya. Sok kagak abad, iin. Ulah badur. Ada ayah mamah naik, geroh jeng siang mamah naik. Aku nanti ayah, nanti mamah naik pun

Sami, Palembang, Wilujeng Siang, Palembang. Terus ayah hujan gitu di Palembang. Ah, tuh kakak Uja, Dul, Jakarta Timur. Oke, Wilujeng Siang. Assalamualaikum, Teh Ulfi. Waalaikumsalam, Laguna, Asih Saliwat. Di Kintun, kau Acan bin Maun, cerit atau spesial sama kang Teh Ulfi. Sornate, hatur nuhun. Siang, oke, kakak Cemeci. Atuh wayah kieu kene nya wae kanya ngelilin engke rada wengian siang teuna bagian nunggu cenah raos panginten direncang nu kawih karembong kaya satur nuhun raos nya di karembong kaya kok bakal kasunut eta ku seuneu tina lilin.

Hatur nuhun, parantos ngintunkan catuasabna kawargi anu tos nyuhunkan lagu nama di antos sepamil lagu naya datang tos atau diputarkan atau ku teteh Ulfi agenya dibager teteh Ulfi mah gitu asal tongka hulagu ya. Berujung siangnya kakak sadayana.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura.

sore di mana wae ayana bibici tulujang siang kau kaca sebobo wae cina wae kaya maca teraskan wae ayana bebonanya mengdui kadiatunya tepang orang dina dinten iya hapun tanah sok bilaya bahasan kirang merenah atau hatur nuhun karena rojongan anak karena peratusan anak insyaallah tepang di sana swaktos wilujeng siang osadayana wilujeng ngalajengken naon teh gitu teh aktivitasna nun jedamal maksudnya damal mangga lajengken mungkin-mungkinnya sing dipaparin kesehatan sadayana kaberkahan rezeki sadayana gitunya sing berbahagia pokoknya mah. Wabina wili pamit wargi hatur nuhun wilujeng siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: 98,9 FM.
1: 98,9 FM.
0: Radio Sukapura Karangnunggal.
2: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now. Berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
3: Ya, toh alat tangkap ditarik lagi ke kapal, Anda Rehan sudah tidak ada di alat tangkap tersebut. Sekarang dalam proses pencarian.
4: Dia merasa dicuekin, akhirnya dia merasa tersinggung, sehingga dia coba untuk nembak-nembak kawannya.
5: Jabar Now edisi Senin 12 Oktober diantaranya mengenai tersangkut tali jaring, siswa sebuah SMK di Cirebon hilang di laut saat PKL. Dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati, seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren diamankan di Mapolres Metro Bekasi Kota. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Seorang siswa SMK Negeri 1 Mundu, Kabupaten Cirebon bernama Rehan, dilaporkan hilang di perairan Selat Makassar saat menjalani praktik kerja lapangan, PKL, di kapal penangkap ikan Kamis pagi. Rehan diduga tersangkut jaring saat operasi penangkapan ikan. Empat anak buah kapal, ABK, sempat berusaha menolongnya, tetapi korban terseret ke laut dan tidak ditemukan.
6: Rehan hilang saat kapal Putra Haji Masudi beroperasi di perairan Selat Makassar. Empat ABK terjun ke laut untuk menolong korban dan sempat meraih tangannya. Namun, tubuh Rehan diduga terseret pemberat jaring dan arus laut. Kabar hilangnya Rehan membuat keluarga terpukul. Sang ibu terus menangis setelah menerima kabar bahwa anaknya hilang saat menjalani PKL. Informasi tersebut diterima pemerintah desa Japura Lor, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon pada Kamis malam. Perwakilan sekolah, pihak kapal, dan tim SAR dari Kabupaten Pati datang ke desa untuk menyampaikan informasi tersebut. Pihak desa kemudian meneruskannya kepada keluarga. Pihak SMK Negeri 1 Mundu membenarkan bahwa Rehan hilang saat menjalani PKL bersama siswa lainnya di kapal Putra Haji Masudi. Rehan telah mengikuti PKL sejak April dan dijadwalkan menyelesaikannya pada akhir Oktober. Setelah Rehan dikabarkan hilang, pihak kapal menarik kembali jaring yang sedang dioperasikan, namun tubuh korban tidak ditemukan.
3: Anda Rehan jatuh, pada saat alat tangkap ditarik lagi ke kapal, Anda Rehan sudah tidak ada di alat tangkap tersebut. Jadi sekarang masih kita dalam proses pencarian.
6: Tim SAR gabungan bersama sejumlah kapal masih melakukan pencarian di sekitar lokasi kejadian. Pemerintah Desa Japura Lor terus berkoordinasi dengan pihak sekolah dan tim SAR untuk memantau perkembangan pencarian Rehan.
5: Polres Metro Bekasi Kota menahan seorang guru sekaligus ketua pondok pesantren berinisial MHH, 28 tahun, atas dugaan kekerasan seksual terhadap 10 santriwati di Bekasi Selatan. Kasus penembakan terhadap seorang pelajar di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut, akhirnya terkuak. Satreskrim Polres Garut berhasil menangkap tersangka berinisial MH, berusia 19 tahun, yang sempat buron usai melukai mata korban menggunakan senjata airgun.
7: Tersangka ditangkap di rumah saudaranya di wilayah Kecamatan Cilawu pada Sabtu pekan lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi penembakan dipicu rasa sakit hati karena tersangka merasa diabaikan saat bergabung dalam kelompok pertemanan korban. Peristiwa penembakan itu terjadi Sabtu 26 September malam di sebuah vila di Sukawening. Tembakan air gun tersangka mengenai kelopak mata kiri korban bernama Pazwa Pahaludin, pelajar SMA Negeri 19 Garut. Kapolres Garut AKBP Niko N. Adiputra menjelaskan, korban sempat berbohong kepada keluarga, matanya terluka akibat terkena bola. Namun rahasia terungkap setelah tim medis menemukan proyektil peluru yang bersarang di mata korban.
4: Pada saat diamankan, tersangka juga mengiyakan dan membenarkan. Tersangka merasa bahwa dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itulah. Jadi dia merasa dicuekin, entah kenapa akhirnya dia merasa tersinggung, sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya, dia nembak-nembak, dia belum untuk melukai si korban, dia nembak-nembak, kemudian dia tersinggung, dia tembak ke arah si korban dan melukai. Memang korban sempat kabur dan akhirnya bisa tertangkap.
7: Saat ini Satreskrim Polres Garut masih melakukan penyidikan mendalam, termasuk mengusut asal-usul senjata airgun yang digunakan tersangka. Atas perbuatannya, tersangka MH kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Garut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
5: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 di Kabupaten Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober menjadi panggung konsolidasi akbar insan penyiaran se-Jawa Barat. Ajang ini menegaskan kembali posisi vital radio dan televisi sebagai benteng utama penyaring informasi kredibel di tengah gempuran disrupsi digital dan maraknya berita bohong. Kegiatan yang diinisiasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Pemkat Bandung Barat, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, serta Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jabar ini dihadiri ribuan warga dan praktisi media. Bupati Bandung Barat, JJ Ricci Ismail mengapresiasi perhelatan dan menekankan pentingnya peran media penyiaran konvensional di tengah arus media sosial yang kerap menyebarkan informasi simpang siur.
8: Semoga seluruh masyarakat ini bisa selalu mendengarkan radio, nonton televisi di tengah maraknya media sosial ataupun pemberitaan yang banyak hoax atau berita tidak benar. Tentunya kita membutuhkan satu media yang bisa dipercaya, yang kredibel, yang bisa membawa fakta lah.
5: Bupati JJ juga mendorong lembaga penyiaran menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempromosikan program pembangunan, layanan publik, hingga produk UMKM tanpa meninggalkan kearifan lokal. Sementara Ketua KPID Jawa Barat, Dr. Adiana Slamet menegaskan, kehadiran belasan mobil siaran keliling atau outside broadcast van radio di lokasi acara menjadi simbol soliditas insan penyiaran dalam menentang ketidakadilan regulasi penyiaran saat ini.
9: Tadi yang disebutkan Pak Bupati, kemajuan teknologi ini satu sisi itu adalah berkah, tapi satu sisi juga ada ancaman gitu ya di situ. Nah, maka dari dua hal ini, TV sama radio ini harus ada di tengah-tengah masyarakat, paling tidak gitu ya, masyarakat disuguhi program-program yang sesuai dengan regulasi. Karena yang di sebelah kan nggak ada regulasinya, itu hanya undang-undang ITE dan itu pun delik aduan. Nah, maka hari ini kita jemput bola turun ke masyarakat bersama kawan-kawan lembaga penyiaran, tentunya difasilitasi Pak Bupati Bandung Barat untuk coba mengkampanyekan nonton TV dan mendengarkan radio kembali.
5: Dalam kesempatan sama, KPID Jabar turut mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran agar tercipta keadilan hukum dan pengawasan yang tegas terhadap platform digital global. Ratusan aparat gabungan dari Satres Narkoba dan Sabara Polrestabes Bandung menggerebek eks lokalisasi Saritem, Kecamatan Andir, Kota Bandung. Razia digelar karena kawasan itu disinyalir jadi tempat peredaran dan pesta narkotika.
10: Kasat Narkoba Polrestabes Bandung, Komisaris Polisi Oliesta Ageng Wicaksana mengatakan, petugas menggeledah satu persatu rumah yang ada di kawasan tersebut. Sejumlah warga yang tertangkap tangan sedang menggunakan sabu langsung digelandang ke Polrestabes Bandung. Sementara itu, warga lain yang berada di lokasi menjalani tes urin untuk mengetahui kemungkinan penggunaan narkoba. Hasil tes urin menunjukkan puluhan warga positif mengkonsumsi narkoba dan obat-obatan terlarang. Mereka kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut.
11: Kami mendapatkan 21 orang indikasi positif menggunakan metafentamin, terdiri dari 18 laki-laki dan 3 perempuan. Kemudian selain itu juga kami menemukan 23 buah obat psikotropika. Kemudian kami menemukan ada 8 buah cangkong menggunakan metafentamin atau sabu. Bong yang digunakan alat hisap juga kami menemukan sebanyak 15 buah.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Diana Slamet, Ketua KPI Daerah Provinsi Jawa Barat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah Kabupaten Bandung Barat, RSNI, ATPSI, dan seluruh mitra strategis lainnya atas terselenggaranya Hari Penyiaran Daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026. Semoga Harsiarda ini menjadi ajang silaturahmi dan konsolidasi, memperkukuh radio dan televisi sebagai institusi media yang selalu di hati masyarakat. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Bakes Bangpol Kabupaten Bogor menggelar sosialisasi dan pembinaan terkait aturan pendirian rumah ibadah.
13: Kegiatan ini melibatkan tokoh agama dan masyarakat untuk menyamakan pemahaman mengenai aturan pendirian rumah ibadah serta penggunaan rumah pribadi sebagai tempat kegiatan ibadah. Sosialisasi juga membahas peran pemerintah daerah, FKUB, camat, dan kepala desa dalam memelihara kerukunan, memfasilitasi dialog, serta menyelesaikan permasalahan keagamaan di masyarakat. FKUB berperan menampung aspirasi, memfasilitasi dialog antar umat beragama, serta memberikan rekomendasi terkait pendirian rumah ibadah sesuai ketentuan yang berlaku.
14: Mensosialisasikan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 8 dan 9 tahun 2006. Sehingga apabila mentaati aturan-aturan, insya Allah tidak akan terjadi gesekan-gesekan di masyarakat. Selama kita tertib dengan aturan-aturan ini. Gitu. Jadi boleh apapun kita lakukan, tetapi ada aturan-aturan yang sudah tertulis.
13: Melalui kegiatan ini, FKUB berharap masyarakat semakin memahami aturan yang berlaku serta terus menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama demi terciptanya suasana yang aman dan kondusif di Kabupaten Bogor.
5: Banyaknya masyarakat yang mengalami penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan melalui skema PBI atau KIS akibat perubahan data desil mendapat sorotan dari anggota DPRD Provinsi Jawa Barat fraksi PKB Hasim Adnan. Menurutnya, sejumlah masyarakat mengeluhkan perubahan status desil dari sebelumnya berada di desil 4 menjadi desil 5 atau 6 yang berdampak pada akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang ditanggung pemerintah.
15: Menurut Hasim, persoalan akurasi data desil perlu segera dibenahi. Ia mengaku telah menghimpun dan mengkonsolidasikan berbagai keluhan masyarakat untuk kemudian disampaikan kepada pihak terkait baik secara verbal maupun tertulis. Hasim juga mendapat informasi bahwa kementerian terkait bersama Badan Pusat Statistik atau BPS tengah melakukan pendataan ulang dan perbaikan data masyarakat yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi faktual di lapangan. Ia berharap proses perbaikan data dapat segera dilakukan sehingga perubahan desil tidak menjadi hambatan bagi masyarakat yang masih berhak mendapatkan akses layanan kesehatan dari pemerintah.
2: Terima kasih. Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
16: Lain, ayeuna mah saloba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-model nanti ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Ya Allah, ya Robi, ayin gablek salah kita mendekesel. Berang petingan nung tu neta tepanon ti atuk setukeran ini jengkol ayin awas mah.
2: Lain panon wahai di lain ke rematik ongko suku ke jadi tilu.
1: Mana?
2: Ya hiji itu, cik atu mana te kurunya akan jadi salah kita pangneangan kenhe pengobatan anu jetu.
1: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gustin, wagung etam cek dungli gara kuat li akan gara sok.
2: Atu orang edit.
1: Ayo.
3: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Genah merenah gareuna
4: 98,9 FM.
3: 98,9 FM.
4: Radio Sukapura Karangnunggal.
3: Radio Sukapura Karangnunggal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah pukul 14.10 menit. Kita lanjutkan kembali acara kita di 98.9 FM Radio Suhapura Karang Nunga Genah Merenah Ngarenah. Yang masih setia siang hari ini dimengaturkan terima kasih Mang Amar sudah setia. Yang lainnya selamat siang. Cuaca tidak terlalu panas begitu wargi ya. Tapi masih belum ada hujan. Jadi ya kita tunggu aja dengan penuh kesabaran.

semoga kabar Anda baik, wargi ya. Sehatkah semuanya? Semoga sehat selalu. Yang sakit semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar kembali bisa beraktivitas normal lagi begitu. Kita berada di 12 Oktober 2026. Tidak terasa sudah Senin lagi, Selasa lagi, Rabu lagi gitu. Betah begitu. Betah beri jeng riwe coba capek. Yang dapat lagi mules ini gitu, ya Allah. Ternyata dirimu lagi kagak enak perut deh gitu. Kenapa ini deh gitu. Sudahlah kita ini aja abaikan saja, semoga lekas sembuh. Namun kau membuat ada sepertinya ada salah makan ini teh, atau memang keracunan. Keracunan lawan pun ante ketangge. Yang sudah nge-WA terima kasih, ditunggu lagunya nanti ya, dibaca juga nanti, sekarang masih lagu.

Bunda siang lagi tawis manco, namunut lagu jodoh. Manis manja hatur nohon siap Mang Amar, ditunggu saja nanti. Lagunya sudah disiapin. Ada Mama Topan sore ambu sore. Mama Topan request lagunya jangan tunggu lama-lama. Begitu ya. Oke, gampang. Begitu Mama Nur, sore juga bundaku sayangku cintaku cantikku eh. Pengen request lagunya Mutiara. Salam ya buat semuanya aja, spesial bunda aja. Terima kasih bundaku sayangku cintaku cantikku eh. Sami-sami idem moelah lila ikul dibaca. Ada Mimi Kokom, waalaikumsalam bunda. Abi Mimi Kokom, tos selamat tenang hol margi radio anda raksa kaina atas meser day sena. Alhamdulillah ya. Sudah bagus lagi ya Mi ya. Lagu nama etawa menari di atas luka dikirim ke Kakak Kru Suka Purabaya Sadayana. Mi Kokom selamat sore, terima kasih. Sudah kembali mendapatkan radio baru setelah radio lama di Lembiro alias di apa namanya dilempar beli yang baru begitu. Kembali Nepal kena bencana kerusakan banjir bandang 11 Oktober kemarin hari Minggu begitu ya. Puluhan rumah hanyut tersapu arus. Sebelumnya juga longsor yang mengakibatkan banyak menelan korban jiwa. Dari kompas.com, banjir bandang yang menerjang wilayah tengah Nepal pada hari Minggu menyebabkan kerusakan parah. Puluhan rumah hanyut, sejumlah jembatan rusak, sedikitnya 5 orang dilaporkan hilang. Bencana yang melanda distrik Goka tersebut juga merusak sejumlah proyek pembangkit listrik tenaga air dan memaksa puluhan warga dievakuasi. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Nepal, sekitar 45 rumah hanyut tersapu banjir. Selain itu, 3 proyek pembangkit listrik tenaga air dan 4 jembatan mengalami kerusakan. Kita mah minta kepada Allah yang adem-adem aja, gak usah ada bencana-bencana wargi ya. Ini adalah bencana kedua Nepal yang besar setelah beberapa bulan kemarin juga mengalami banjir bandang begitu ya. Nuhun bun, banjir bandang begitu.

Kita ngomongin informasi mengenai negara lain aja. Panama kini masih merasakan gempa susulan setelah gempa dasyat dengan magnitudo 7,7 yang menggoyang negeri itu pada hari Jumat. Dalam laporan terbaru Reuters pada hari Senin hari ini, hingga kini negara itu mencatat 200 gempa susulan terjadi ya. Ini terjadi pada hari Jumat juga dan dilaporkan menghancurkan ratusan rumah infrastruktur di Provinsi Tengah Panama. Pemerintah juga mengeluarkan pengumuman keadaan darurat nasional.

0: kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain.
3: Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
4: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda.

0: Obat tetes mata Prima Netra terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glaukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
1: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157 Karangnunggal.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Azan asar pukul 14.38, jadi hanya tinggal beberapa menit lagi. Mama Nur lagunya dipotong bayawanya. Masalahnya mah ini nyampe 39 begitu ya. Terus sekarang juga udah 37 ya. Siang bun siang koma tuh saya hujan kapali dinya teu acan deh. Yang toing selamat siang. Kita cut dulu wargi acaranya ya, karena sudah waktunya untuk segera mengumandangkan gema adzan asar dan melaksanakan sholat asar. Kita balik lagi sesaat, jadi pastikan untuk tetap setia mendengarkan Radio Sukapura.
1: Jangan remehkan kebaikan yang kamu lakukan, karena kamu akan melihat hasilnya pada saat yang membahagiakan kamu.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم bersabda, sesungguhnya Allah mewajibkan kepada orang-orang kaya muslimin untuk mengeluarkan harta mereka seukuran yang dapat memberikan keluasan hidup bagi orang-orang miskin dan tidak mengalami kesengsaraan orang-orang miskin bila mereka lapar atau telanjang kecuali karena perbuatan orang-orang kaya juga. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah akan meminta pertanggungjawaban orang-orang kaya itu dengan pengadilan yang berat dan akan menyiksa mereka dengan siksaan yang pedih. Hadis riwayat At-Tabrani.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
3: Selamat menjalankan sholat asar, semoga amal ibadah sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi backsound dulu lagunya buat Mi Kokom. Sebentar Mi Kokom, lagunya sudah disiapin ya. Kang Jajang Toing di Cikatomas, selamat siang, selamat sore. Nanya di Karang Sujan Chan jenanya. Acan Kang Jajang Toing di Cikatomas ta Sujan Acan gitu ya. Kemana Yupi, ya ke Bogor, ya. Pepa, assalamualaikum, waalaikumsalam. Hadir, teka rasa waktu tanya hari di bawah sare emang. Sare wae ya tuh Repa, nya seteguna hirup teh. Sanggerang riweuh ke gesare wis emang. Bang Amar hatur nuhun laguna bunda katambi sami-sami Amar ganteng ya. Diralah trepal heureuy we. Lamun sare wae teh cekolot matak naon cing matak buruk eta teh matak buruk panon ya. Tak hayo ulah wae eta ulah wae. Mulai wae sare begitu ya. Semangat buat Repa ya. Terima kasih sudah hadir sore hari ini. Ada Bi Ikok, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Nomor nomor yang ngamis call nomor Abi Ikok. Nomor nahangus gentos deui ya. Jadi saya mau aya nomor Bi Ikok terduka di batur mah ya. Ini juga sudah atas nama Bi Ikok, Bi Haji, begitu ya. Mama Rapa, selamat sore. Ini teh bagian bubun, anu siaran tanya. Kangen bun, terus samingon tengok pinggan siaran. Radio Nacana Almarhumah. Hanya ngangup pinggan insya Allah, ada tas beres. Nah, di bengkel nasir kesel. Suwer kesana mal ayak kita ini. Seur mama harapa ngobrona setepuku mama harapa. Tapi kan baik di tengah Bandungan secara radio nabutut ya. Kakara erek diambil habis diservis begitu ya. Selamat sore Dewi juga buat Bibi Cid. Terima kasih sudah hadir sore hari ini. Kamu mah dah yang ngadengekeun suike jadi we kekok-kekok bun kekok-kekok senenye atos bun dina mata sujan dina impian ih ngabodor yupi ngabodor yupi nye eh. Bibi Cid, waalaikumsalam sore nyimak bulak-balik wese bun nyeli eteng eh. Nah sama, dia juga sama ini teh. Ningali rencang asa teu puguh padahal ada sayur bayam, ada acar begitu. Tapi teu eta teu nikmat ya, tidak mau ada sakit perutnya. apa yang Dewi makan? Nasi putih di puruluk garam. Di puruluk uyah mah beukit nya lumayan sawap-sawapeun nih. Ganti nu kaluar datang li kaluar li nyeli eteng cenak lagunya antara nyaman dan cinta biasa nu salahuna spesial Ubun yang tugas. Terima kasih Bibi Citra Kas Damang, enggak sehat sabihara sebihari, tolong doain Dewi juga lekas sehat ya. Masalahnya enggak enak cecelekitan, masya Allah. Salah makan nih, salah makan benar. Makan sesuatu yang bulet-bulet hejo berem tapi tadi kumahela tak eta ini namanya. Ditambah barangkali kamari aanginan begitu ya, menari di atas.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumringan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: Ir naon, Ceng?
1: Iya, ke Facebookan, Dek.
0: Wis, gaya Iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Dek.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres parawargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagaleuh HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: Allah ya Robi aing gablek salaki teh mele kesel beurang peuting nganunung tun eta teh panon teh atuh sutukeuran jeung jengkol aing teh awas mah
1: lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu
0: leuh yeuh ka ditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok
1: atuh urang edit
0: ayo.

Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: aku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karanglunggal 157 dan Karanglunggal. Sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

Sudah pukul 15.47, kita lanjut lagi. Dewi harap semuanya sudah pada sholat asar begitu ya. Jadi kalau sudah sholat kayaknya nyase begitu ya. Dan mengaturkan selamat sore untuk Anda yang kita yang pada sore hari ini sudah kembali setia. Ah ya hese begitu. Ayah kacida masya.

Ujang Koni sore Ubun sore salam kasana wargi Sukapura utami kapa Ubun laguna gantungan baju nun bundaku sami-sami Kang Ujang Oma topan ambu mana lagu di antas na acan diputer-puter har Anda tak minta apa minta lagu ini ya apa namanya jangan tunggu lama-lama ya wah jangan tunggu lama-lama mah tadi ya jam 14.28 nya ke mana lama mah tau pana dulu eta tadi jam 14.28 ya kebetulan tidak terlalu banyak WA Kiwiro, assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore, bon sore. Kupucuk jambu biji di lau berulukan uyah seetik. Cenah cekolot mah, arihayo BAB mah. Cekolot tetetenya, dia tadi sudah makan norit. Sama makan obat sakit mah, tapi angernya mulai suainya. Oke, terima kasih infonya Dewi cari dulu itu yang namanya pucuk daun jambu. Lagu Gadis Manis Kalimantan Adela. Mas sore, Babe, Lala, Sasa, Maya, Hanupis bun, Hanupis tuh Kiwiro. Ditunggu lagunya nanti akan Dewi cari dulu deh buat Anda. Maaf baru kebaca ya. Atur nuwun laguna perantas panggoengkeun sami-sami mih kokom ya. Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir Bu. Terima kasih. Mas sore-sore. Layang-layang terbang melayang, melayang tinggi di atas awan bayang-yang dan haredang. Lagi menanti turun hujan. Nah, tetap puisi ya atau pantun curiga puisi ya. Aman dompet tanggal 12 aman lah pulang bayaran duit nanti tinihan galon nela puas ya berapa sih duitnya sampai ditinggal galon ditinihan galon gitu ya jadi kalau lebih aman mending ditabung tapi katanya saya sekarang ada yang mau merger dicopot duit tadi bang bang naon bang usin dua aman itu teh nahanapun galon teh aman da berat lamun lo bakene cahina galon teh aman lamun ngeseuh ma anger keangkat dah bibici tanopis pun lagunya nopis tuh mama topan mohon tadi ambukin laguna iya Dewi tahu. Sudah diputar karena di sini ada memorinya begitu ya lagu Mama Topan tah setelah manis manja jodoh kemudian iklan baru jangan tunggu lama-lama dirangkai dengan mutiara cung nunga bandungan amar nga bandungan bisi pajarkeun saya tadi puter laguna wani burut aing. Ai awe burutna dina naon. Burutna nu putra RS. Putra RS damang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bunda naon? Sehat di Jakarta, kumaha duitnya setia lebrak can. Curiga duitnya jela lebrak putra RR-nya. Bibicit, wah lagu jangan tunggu lama-lama. Entos kemana duit cenawa matopan, tetap percayaan ke saya mah. Padahal di sini ada penyimpanannya lagu apa yang sudah diputar, lagu mana yang belum diputar. Dewi itu para
Pada peminta lagu, semua lagunya sudah diputar ya. Kamu atau panawe liwar, minta lagu jangan tunggu lama-lama merenan. Padahal lain eta laguna. Putar alhamdulillah damang wun panas wun sami di dege kang. Sanes bong panas ya. Matak tadi teh jam sabara Dewi keluar tanya. Abis sholat lohor keluar Dewi teh. Wah meni nyebret meni teh kuat. Hanya kacik saya teh mau payung. Terus kalau mau payung ngomong mau payung mau ke motor kalau rusak motor nanya. Eh payung nanya tang. Sore buat Anda, cecah liga dengan gantungan baju Dewi Persembahan untuk Anda.

Kalau di Facebook Anda melihat ada seorang gadis yang hilang atau meninggalkan rumah selama lebih seminggu, sudah 9 hari ya, sudah diketemukan. Lu dapat infonya dari Detik Jabar bahwa teka-teki hilangnya remaja berusia 16 tahun asal Kecamatan Bantar Kalong Kabupaten Tasik akhirnya terungkap. Pelajar kelas 1 sekolah kejuruan berinisial DL itu ditemukan di apartemen Tokyo Peak 2 Tangerang Banten ya. DL ini sebelumnya dilaporkan hilang sejak Jumat tanggal 2 Oktober. Kasat Reskrim Polres Tasik AKP Heru Sumsul Bahri memastikan korban telah ditemukan oleh anggotanya, namun korban masih belum mampu memberikan keterangan secara maksimal. Begitu. Jadi alhamdulillah korban sudah ditemukan anggota kami di sebuah apartemen di Tangerang. Ini dikatakan Heru kepada Detik Jabar pada hari ini Senin. Setelah ditemukan, korban langsung dibawa ke rumah aman. Kapolres juga berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Anak untuk membantu pemulihan psikologis korban. Awalnya korban hilang pada hari Jumat sekitar pukul 20, saat itu berada di kontrakan Kampung Simpang RT8 RW4 Desa Simpang Kecamatan Bantar Kalong dan berpamitan untuk membeli makanan. Korban diduga pergi meninggalkan kosan tanpa memberitahukan kepada orang tua dan setelah pencarian mandiri keluarga baru melapor ke Polsek Bantar Kalong. Mengingat korban masih di bawah umur, Polres Tasik kemudian melakukan penyelidikan bersama Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Tasik ya. Kanit PPA Satreskrim Polres Tasik Aibtu Josner Ringo mengungkapkan sejumlah temuan yang menjadi perhatian penyidik. Salah satunya korban diketahui baru membeli telepon genggam. Sementara kotak perangkat tersebut tertinggal di tempat kos begitu ya. Keberadaan korban akhirnya terungkap setelah polisi berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya. Tim gabungan yang kemudian bergerak ke Tangerang untuk melakukan pencarian. Petugas tiba di lokasi pada hari Minggu tanggal 11 sekitar pukul 00.30. Kawasan tersebut diketahui memiliki pemukiman padat dan tempat-tempat kos yang berseberangan dengan apartemen. Nah, pencarian berlanjut ke sejumlah lokasi yang dicurigai menjadi tempat korban berada. Hingga akhirnya korban ditemukan di lantai 33 apartemen Tokyo Peak 2. Ya. Dan saat ini korban telah diamankan dan masih dalam pendampingan unit PPA Polres Tasikmalaya untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut begitu ya. Jadi kalau kemarin Anda lihat di Facebook ada seorang gadis yang meninggalkan rumah sejak tanggal ini begitu ya. Dan ini adalah berita terbarunya yang Dayo dapat dari Detik Jabar pukul 12.21 hari ini, Senin 12 Oktober ya. Tapi harus masih diinterogasi, dimintai keterangan begitu ya. Bibi Cit wikan dia wae ana bu. Gawekan. Pak Alhaha Arif Pokte burut buan. Iya mentak bingung kan awe burut naon arek oi nu burut mah lalaki. Wah buan burut mah khusus ke lalaki istri yang paling dadas peng pelangan. Rupanya ya Allah eta nyiptakeun aburut jang lalaki eueuh wow, kasebutna dadas pengpelangan mah. Oke, selamat sore buat semuanya, sudah pukul 16.10 menit saat sekarang.

Kalau lagu Begadang yang dinyanyikan Wahaji itu, Wahaji Sahang Aranete Roma Irama, sudah pasti mantap ya. Tapi kalau misalnya yang nyanyina Epi Tamala, dia belum dengar, kita coba dengar deh buat Anda.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.
1: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
2: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
2: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Prima Netra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Prima Netra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Prima Netra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeruhan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Prima Netra di Radio Sukapura.

Pantura. Tadi ada Happy Tamala dengan Begadang, enak juga ya. Sudah Dewi hadirkan sore hari ini. Repa ngaputi isuk can hees dan awal. Gara hees itu.

Ada Kang Adeh juga deh mengaturkan selamat sore yang lagi streamingan ya sorenya. Kang Adeh nyimak bun, lukaku bun, kunaon yang nyoe peso. Nyoe peso hayo ngan lukaku pakai obat merah tuh ya lukaku.

Sudah 25 menit lebihnya dari pukul 16. Sore Dewi juga buat 7195 Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sore Bunda, sore Mama Ridwan di Liung. Liung Gunung apa? Iya, Liung Gunung ya. Selamat sore Mama Ridwan di Liung Gunung. Acan bin Maun, selamat sore. Nanti dibaca WA-nya ya.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatuja, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing,

Lagu ini sudah direquest sama Mang Acan bin Maun. Assalamualaikum Bun, waalaikumsalam sore. Nyankan lagu 19 November di Magizen. Kau Kak Uja, Ucrit, Naruja Beberod. Namun lagu Naka Tampi Bun, iya sami-sami ya. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Ada Pak Abun, AI tehnya dajal gitu. Nonton postingan ibu jadi soak mau pakai AI bu. Tapi emang enggak. Takut ah sararian. Pokoknya nama dajal masa kini hoi. Termungkus sana Bun, cek Kang Ades. Oh lagi mungkus. Lagunya udah ya Kang Ades ya. Omagina alah ibu nih ngulih jeng santan magin namanya gugah tapi atas sholat cenangan acan ibu kungku. Ibu kata atas santan main cantiknya. Mari Duan di Liung Gunung nyimak terus Bun, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya begitu ya. Raikaos, ayah kene Raikaos, kemana wae meneka malinaan ngasuh incu tepohokan radio. Assalamualaikum, waalaikumsalam bunda mang, jadi beteng dewi itu gak kunaon mules wae. Baik telat ge uing hirup kene bun, asari weh cina duh di PT Alam Liar produksi juku TC bahan baku dawa hujan. Ganti atuh ku gebog cau, ayo nama kerusung ku gebog cau para BTT. Para cau campur huut, ngan huut nama. Paingan riwo urang denye di PT Alam Liar. PT Alam Liar produksi juku TC bahan baku ya. Kapan ya Dewi waktu ke Tasik itu? 19. Ada yang naikin jukut di Kawalu Titip cina kangoka iya cina keto. Kenah cete jukut jadi mulang ke karang tibalik oge karang ke kotanya. Tapi emang di karang ati kota ke karang ya. Jukut wajah kudu mat kudu di karang gitu. Kudu di kota jang ke karang. Berarti benar-benar di orang tes gararingnya. Ya nggak apa-apa Raiko, tetap sehat, jeng incu nu anyar begitu ya. Walaupun sama mama tisuannya juga sehat-sehat selalu begitu.

Dewi akan hadirkan untuk Anda satu buah lagu berikut, Wargi, ya. Nanti Dewi rangkai dengan yang lainnya dan sepertinya harus pamit, ya. Karena sudah sore nih, jadi maafkan aku kalau mau siarannya nggak maksimal. Ripuh dibarengnya ribet, ripuh pun ripuh dibarengnya ribet. Nggak tahu kenapa lagi musim, bicicit aja tadi sakit perut begitu, ya. Jadi betul-betul sangat meliurkan. Oke, terima kasih buat semuanya. Selamat sore. Dia mendoakan kita semua, ya, untuk selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang tetap lancar. Sehat lahir, sehat batin. Insyaallah, semoga besok masih bisa dipertemukan dalam keadaan sehat. Kali ini kita tidak maksimal siarannya karena cecelet titan wae jaga norek ngalahirkeun. Sampai jumpa. Assalamualaikum.

0: Tamarana, Yarana, Suka Pura FM. Dulu dengerin radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net. www.radioprssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di Wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai
2: Dinkes Kota Banjar telusuri dugaan penolakan pasien hamil kembar RS Mitra Idaman. Polres Garut tangkap tersangka penembakan pelajar. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
4: Kilas Radio.
3: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Hingga Jumat 9 Oktober, Dinas Kesehatan Dinkes Kota Banjar belum bisa menyimpulkan adanya pelanggaran pelayanan terhadap pasien karena belum memperoleh keterangan lengkap dari pihak rumah sakit. Sebelumnya, diduga terjadi penolakan pelayanan terhadap Rini Marini, ibu hamil bayi kembar asal Desa Jejawar yang mengaku ditolak saat hendak melahirkan di Rumah Sakit Mitra Idaman. PLT Sekretaris Dinkes Kota Banjar, Rusiono, mengatakan pihaknya masih menghimpun keterangan dengan memanggil manajemen rumah sakit untuk meminta klarifikasi dan menyusun kronologi kejadian. Penelusuran dilakukan guna memastikan apakah penanganan pasien telah sesuai dengan standar operasional prosedur SOP, sekaligus menjamin mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien. Ia menegaskan setiap pasien harus mendapatkan pelayanan tanpa diskriminasi berdasarkan asal daerah, sedangkan keterbatasan ruang perawatan perlu ditangani melalui mekanisme rujukan yang sesuai. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan SOP, Dinkes akan melakukan pembinaan dan memberikan teguran tertulis. Adapun sanksi etik terhadap pegawai menjadi kewenangan internal manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman.
5: Kita kan pembinaan, kita memastikan apakah yang dilakukan itu memang suatu keliruan, tidak patuhan terhadap SOP. SOP terkait masalah penanganan pasien. Kalau memang itu nggak dilakukan, artinya akan menjadi satu upaya untuk perbaikan ke depan apakah perawat ataupun bidangnya memang salah, itu kan apa, pembinaan oleh pihak rumah sakit sendiri. Karena kita tidak punya kewenangan tindakan mengisangsi pada karyawannya MI. Artinya akan dilakukan adalah rumah sakit kan sudah punya SOP ini. SOP yang Dinkes yang memastikan sesuai enggaknya dengan layanan yang diberikan gitu. Karena harus menjamin keselamatan pasien, harus menjamin mutu pelayanan pasien, itu yang kami lihat. Kalau sanksi kan artinya tidak cuma satu ini kan, kalau sampaikan mendampak-dampaknya besar. Ini kan hanya mungkin sifatnya perorangan ya, ini ada mungkin kesalahan dari pihak karyawan yang mungkin ledor seperti apa gitu. Kalau sampai perizinan tutup itu kan terlalu besar resikonya gitu. Ini kan hanya mungkin, yang lain juga banyak kan yang tindak perawatan juga ada gitu.
2: Sebelumnya di Jabar Now, Rini Marni, seorang ibu hamil kembar dalam kondisi kritis akibat pecah ketuban dan tekanan darah tinggi, mengaku ditolak saat mendatangi Rumah Sakit Mitra Idaman pada Sabtu 3 Oktober dini hari. Penolakan diduga kuat terjadi setelah status kepesertaan jaminan kesehatan BPJS kelas 3 miliknya ditanyakan oleh petugas. Rini yang ditemani suami dan tetangganya tiba di IGD Rumah Sakit Mitra Idaman sekira pukul 1 dini hari. Padahal, Rini merupakan pasien yang rutin melakukan kontrol kehamilan di rumah sakit swasta itu. Namun, bukannya mendapat tindakan medis darurat, Rini justru diminta berpindah ke RSUD Kota Banjar dengan alasan ruang perawatan biasa dan fasilitas NICU dalam keadaan penuh. Ironisnya, proses pemindahan pasien berisiko tinggi ini dilakukan tanpa konfirmasi rujukan antar rumah sakit, bahkan tanpa pendampingan ambulan maupun tenaga medis. Saat dikonfirmasi sejumlah awak media untuk menjaga keberimbangan informasi, hingga akhir pekan lalu manajer pelayanan Rumah Sakit Mitra Idaman Dr. Rosita enggan memberikan keterangan maupun klarifikasi resmi mengenai tuduhan penolakan pasien kritis itu. Padahal sesuai Undang-Undang Pelayanan Kesehatan dan Kode Etik Medis, setiap fasilitas kesehatan wajib memberikan pertolongan pertama pada pasien gawat darurat tanpa mendahulukan urusan administratif maupun status pembiayaan. Hingga kini, media masih membuka ruang hak jawab bagi manajemen Rumah Sakit Mitra Idaman Kota Banjar. Kasus penembakan terhadap seorang pelajar di Kecamatan Sukawening, Kabupaten Garut akhirnya terkuak. Satreskrim Polres Garut berhasil menangkap tersangka berinisial MH berusia 19 tahun yang sempat buron usai melukai mata korban menggunakan senjata airgun. Tersangka ditangkap di rumah saudaranya di wilayah Kecamatan Cilawu pada Sabtu pekan lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, aksi penembakan dipicu rasa sakit hati karena tersangka merasa diabaikan saat bergabung dalam kelompok pertemanan korban. Peristiwa penembakan itu terjadi Sabtu 26 September malam di sebuah vila di Sukawening. Tembakan air gun tersangka mengenai kelopak mata kiri korban bernama Pazwa Pahaludin, pelajar SMA Negeri 19 Garut. Kapolres Garut AKBP Niko N.A. Diputra menjelaskan, korban sempat berbohong kepada keluarga, matanya terluka akibat terkena bola. Namun rahasia terungkap setelah tim medis menemukan proyektil peluru yang bersarang di mata korban.
4: Pada saat diamankan, tersangka juga mengiyakan dan membenarkan kenapa hal tersebut bisa sampai terjadi. Bahwa disampaikan oleh tersangka, tersangka merasa bahwa dia itu tidak dihargai pada saat adanya perkumpulan itulah. Jadi dia merasa dicuekin, entah kenapa akhirnya dia merasa tersinggung. Sehingga dia coba untuk nembak-nembak awalnya. Dia nembak-nembak, dia belum untuk melukai si korban. Dia nembak-nembak, kemudian dia tersinggung, dia tembak ke arah si korban dan melukai. Memang korban sempat kabur dan akhirnya bisa tertangkap.
2: Saat ini Satreskrim Polres Garut masih melakukan penyidikan mendalam, termasuk mengusut asal-usul senjata airgun yang digunakan tersangka. Atas perbuatannya, tersangka MH kini harus mendekam di sel tahanan Mapolres Garut untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Masih informasi dari Garut. Pemerintah Kabupaten Garut melakukan penataan dan penonaktifan sejumlah kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran atau PBI APBD. Langkah efisiensi ini diambil menyusul adanya pemangkasan dana transfer ke daerah atau TKD dari pemerintah pusat pada tahun 2026. Pemkab memastikan pembenahan data kepesertaan BPJS Kesehatan dilakukan agar penyaluran bantuan iuran dari APBD lebih tepat sasaran. Kendati alokasi dana TKD menyusut, anggaran jaminan kesehatan Garut pada 2026 justru naik menembus Rp196 miliar rupiah. Namun, dari sisi kuota, jumlah penerima bantuan disesuaikan menjadi 505 ribu jiwa dari tahun sebelumnya yang mencapai 566 ribu jiwa. Bupati Garut Abdusy Syakur Amin menegaskan penataan ini murni dilakukan untuk menyaring warga yang benar-benar membutuhkan bantuan pemerintah.
6: 2024 kita memberikan PBP untuk 270 ribu orang. 2025 saya jadi bupati, saya tingkatkan menjadi 560 ribu orang. 2026, nah kita mendapatkan cobaan terkait dengan pengurangan TKD. Sehingga kita juga melakukan penataan supaya lebih tepat lagi. Sekarang informasi, ketika 2024 kita hanya mengalokasikan berapa Bu? 120 miliar. Tahun kemarin 2025 kita 140 miliar. Sekarang alokasikan 190 miliar. Secara jumlah orang yang dilayani dan dana kita semakin besar. Meskipun ketika kita mengalami pengurangan TKD, komitmen kita tetap menambah jumlah orang yang mendapatkan PBPU. Tapi kan ya tadi itu pun kita punya komitmen untuk ya menyimpan nanti di tahun depan. Nah, ini yang mohon dipahami masyarakat.
2: Mengantisipasi adanya warga kurang mampu atau pasien darurat yang kartu BPJS-nya mendadak tidak aktif, Bupati Syakur telah menginstruksikan seluruh puskesmas di Garut untuk merespons cepat dan memproses reaktivasi. Sementara bagi masyarakat yang tergolong mampu secara ekonomi, Pemkab Garut mengimbau agar beralih menjadi peserta mandiri demi merawat semangat gotong royong dan menjaga keberlanjutan jaminan kesehatan daerah.
3: Kilas Radio. PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
7: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssanijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
3: Klik and play sekarang www.radioprssanijabar.net.
0: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssanijabar.net.
8: Tak hanya itu, siaran radio anggota PR SSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net.
3: www.radioprssnijabar.net.
8: Dengar radio itu asik, informatif, menghibur, menyenangkan, mudah, bisa di mana saja.

0: Click and Play sekarang. www.radioprssandijabar.net. Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
1: Puncak peringatan Hari Penyiaran Daerah atau Harsiarda Jawa Barat 2026 di Kabupaten Bandung Barat Sabtu 10 Oktober menjadi panggung konsolidasi akbar insan penyiaran se-Jawa Barat. Ajang ini menegaskan kembali posisi vital radio dan televisi sebagai benteng utama penyaring informasi kredibel di tengah gempuran disrupsi digital dan maraknya berita bohong. Kegiatan yang diinisiasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jawa Barat bersama Pemkab Bandung Barat, Asosiasi Televisi Swasta Indonesia, serta Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia Jabar ini dihadiri ribuan warga dan praktisi media. Bupati Bandung Barat, JJ Richie Ismail, mengapresiasi perhelatan dan menekankan pentingnya peran media penyiaran konvensional di tengah arus media sosial yang kerap menyebabkan informasi simpang siur.
2: Semoga seluruh masyarakat ini bisa selalu mendengarkan radio, nonton televisi di tengah maraknya media sosial ataupun pemberitaan-pemberitaan yang banyak hoax atau berita tidak benar. Tentunya kita membutuhkan satu media yang bisa dipercaya, yang kredibel, yang bisa membawa fakta lah.
1: Bupati JJ juga mengenang kedekatannya dengan dunia penyiaran saat kerap mempromosikan karya musik bersama grup bandnya di masa lalu. Selain itu, ia mendorong lembaga penyiaran menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mempromosikan program pembangunan, layanan publik hingga produk UMKM tanpa meninggalkan kearifan lokal. Sementara, Ketua KPED Jabar Dr. Adiana Slamet menegaskan kehadiran belasan mobil siaran keliling atau outside broadcast van radio di lokasi acara menjadi simbol solidaritas insan penyiaran dalam menentang ketidakadilan regulasi penyiaran saat ini.
3: Tadi yang disebutkan Pak Bupati, kemajuan teknologi ini satu sisi itu adalah berkah, tapi satu sisi juga ada ancaman gitu ya di situ. Nah, maka dari dua hal ini, TV sama radio ini harus ada di tengah-tengah masyarakat, paling tidak gitu ya, masyarakat disuguhi program-program yang sesuai dengan regulasi. Karena yang di sebelah kan nggak ada regulasinya, itu hanya undang-undang ITE dan itu pun delik aduan. Nah, maka hari ini kita jemput bola turun ke masyarakat bersama kawan-kawan lembaga penyiaran, tentunya difasilitasi Pak Bupati Bandung Barat untuk coba mengkampanyekan nonton TV dan mendengarkan radio kembali.
1: Dalam kesempatan yang sama, KPED Jabar turut mendorong percepatan revisi Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran agar tercipta keadilan hukum dan pengawasan yang tegas terhadap platform digital global. Untuk diketahui, puncak perayaan Hari Penyiaran Daerah Harsiarda Jawa Barat 2026 berlangsung semarak di Plaza Mekarsari Kompleks Pusat Pemerintahan KBB Ngamprah Sabtu 10 Oktober. Sedikitnya 1.500 warga memadati lokasi acara sejak jam 7 pagi hingga siang hari. Mengusung tema transformasi digital penyiaran, merawat kearifan lokal menuju Jawa Barat istimewa, perhelatan dihadiri Bupati KBB JJ Richie Ismail, anggota Komisi 1 DPRD Jabar Tuti Turimayanti, Ketua Harian Kuarda Pramuka Jabar, Ketua KPED Jabar Adiana Slamet beserta jajaran komisioner, pemimpin Asosiasi TV dan Radio, serta jajaran pimpinan lembaga penyiaran se-Jawa Barat. Kemeriahan diawali dengan senam zumba bersama warga. Sejak pagi, suasana kian hidup dengan kehadiran belasan unit outside broadcast van, OB van Radio Kota Bandung dan sekitarnya. Tenda studio mini PRS SNI Jabar, deretan stan UMKM, gerakan pangan murah GPM, stan jaringan radio komunikasi JRK Jabar, serta lomba mewarnai anak-anak di sisi panggung utama. Harsiarda juga diisi oleh berbagai kegiatan seperti jarah suara piala ketua KPID Jabar, MOU dengan Kuarda Pramuka Jabar, donor darah PMI Kota Bandung, cek kesehatan gigi dan mulut gratis oleh RSGM Unjani, serta pemeriksaan kesehatan psikologi oleh HIMSI Jabar.
4: Kilas Radio.
0: PR SSNI Jabar Wilayah Priangan.
5: Sekian Kilas Radio. Saya Didon Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PR SSNI.
0: Kilas Radio.
6: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
7: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: naon ceng?
1: Iya, ker Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceng apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeh, ayo nak mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP nak, meli di mana ceng? Cik, ngilikan.
1: Iya HP menang meli di Cermat Sale deh.
0: Naon ceng, Cermat Sale.
2: Leres para wargi, Cermat Sale. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sale, ngagali HP, biasa cash, sareng kredit. Di Cermat Sale, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sale, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sale. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh netate panon tuh atuk setukeran jengjengkol aing awas mah.
4: Lain panon wae ini aing teh remati kepongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ye hiji itu cik atuh mane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
3: Aleh ye kaditu cenah ka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok.
4: Atuh urang edit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng peurih.

mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Ada empat hal yang hilang dengan sia-sia. 1. Makan setelah kenyang. 2. Memasang pelita di saat terang bulan. 3. Bercocok tanam di tanah yang bergaram. Yang 4. Berbuat kebaikan ketika bukan ahlinya.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi. Aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridhonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa mla'a qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tapadzal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakina wa ala shabab bil inabati wa tawbah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wa shafaqah wa ala al ru'iyyati bil insafi wa husni sirah wa barik lil hujjaji wazzuwari fiz zadi wan nafaqah wa qdi ma awjabta alaihim minal hajj wal umrah bi fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami, kejuhudan dan nasihat pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekal dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmatmu, wahai yang paling pengasih dari semua.
2: Anda
1: yang
2: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumbingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengin toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

0: Ice?
1: Iya, ke Facebookan deh.
0: Wis, gaya Ice apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Ya, ayo nak mah, tong eleh kubedak ngora. Ice hayang Facebookan.
0: Halus HP nak. Meli di mana, Ce? Cik, ngilikan.
1: Ya, HP menang meli di Cermat Sel deh.
0: Naon, Ce? Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel, alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing. Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko
1: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukabumi.

dia penganggur, mungkin begitulah. Sehingga anaknya tidak boleh berkencan dengan seseorang dengan pacarnya. Padahal sebetulnya biarin, nanti juga kalau udah rumah tangga ada akan berpikir mereka juga ya, tidak mungkin dalam rumah tangga ingin selalu sengsara, melarat, tidak melihat tetangga, melihat orang lainnya. Tapi orang tua mah selalu khawatir, takutnya gimana

dititipin, nggak boleh, nggak punya kerja kan gitu. Oke deh, selamat malam, beri jenguk ya kamu kasadena, kamu dengar Radio Sukapura di mana wa ayananya, anu kar.

Tapi biasanya kalau dingin gitu ya. Halo dong, kalau gerah mah biasanya hujan. Mau hujan, tanda-tanda mau hujan. Kita sudah merindukan air hujan, merindukan air. Ya. Air mandi, buat nyuci dan sebagainya. Sisihin numpuk, berapa puluh kalon rionya. Enggak siap pakai baju alungkan. Disisihin tuh, ah. Ribut saya cai. Kawalungan kemah, kamanyornya. Narobos kamanyor dirinya tak. Nah batu ngadek gue. Kami cakap kawalungan betah dah tuh. Di walungannya silahnya. Untuk semuanya warga Sumapura dimanapun Anda berada, ayo gabung lagi sama saya. Mudah-mudahan Anda pun juga yang lagi mendengarkan sedang bekerja, sedang beraktivitas, semoga akan menambah semangat pekerjaan, akan menambah keberuntungan dalam pekerjaan. Pada nganggur gitu nya. Nganggur kena bapak atau nganggur kena udah kayak nggak sekawin ada ngerti ya sebar udah oke. Buat yang lebih benghar ya mah. Yang banyak ya kejadian di saat pacaran ya memang dia itu tahu dia belum punya pekerjaan, lakinya orang tuanya tahu. Wah, dibongkar bangker ulahnya. Tapi kalau nanti setelah pernikahan terjadi karena kekeh-peteh, intinya budaknya bogoh kata si laki. Terus pernikahan terjadi dalam sekian hari, sekian bulan, sekian tahun dia kaya. Dapat kerja yang bagus, yang baik. Nah, baru boga era ini. Aya singkuring pengalaman singkuring air buat di Ciduhan lebahlah. Kebaturan. Di Ciduhan gitu dah. Orang suhu lah, ya keturunan Bengar, sedulur Apina gitu nya. Eta Ciduhan ulah kasih eta hari geus kawin lalakina.

Kita akan membuka WA dulu ah. WA-nya ini dari siapa? Assalamualaikum, Wilujawangi, Kasadayana, aku mah sarehat. Alhamdulillah, upami nuju sarehat mah, nuju usum biasa we. Masih kabut, asup, keatan kelar, bade ngitung-ngitung salamna kau kanu. Mancen tugas we, mudah-mudahan acarana lancar, amin. Selalu kanggo ka Bapak Eman, sarang ma cucumna, Asep, ka kulawarga we, sebenarnya kanggo ka Uneng, sakulawargi, kumelah kanggo ka sadayana, dihiji-hiji gitu ya. Seueur teuing cenah ngetikna capek, mohon da bige panjang teuing sok capek macana. Barguna anu judulna teh Sisi Laut Pangandaran. Upami aya, upami teu aya mah biasa lah peuteung ora sana. Karesepun bapak siap lah sahurna. Mung sakitu bae nya ti abdi. Salam kangge ti Kalimantan. Nah, di Kalimantan putri tercinta na Pak Eman mah cucung. Nya ku peuteung ora we teh Sisi Laut Pangandaran teh ka mana ngaleungit. Teu aya, mung teh sok peuteung ora nya. Karesep bapak cenah, karena peuteung ora. Aja belum pedak, dituang sarang oyek, rawasnya.

0: asa narima.
1: Ijang sing ora ka paeman mangayakeun mah jejum di Kalimantan di putri tercintanya. Putri ngora tah. Putri ngora ya kan putri ngora gitu. Nangulu betangannya aduh. Di mamam sareng liwet haneut. Dicocolkeun kana beuleum peda ah. Daripada di udang nu edan mah. Meninge di dahar beuleum peda. Ini nya ujung ya kalau ka Pak Eman.

Ya. Assalamualaikum Kak Apin, pada bonus lagu ya teh. Bismillah cinta di Lesti, di Kinten salam nama biasa Kang Omang. Eman, sarang Mas Cucum. On Ma Minun oke sami sekeluarga, Ode Yeyet, Jan Kacang, Kak Andri Sarduye, Andri Sadewo, Kak Jasuti, Anadi Ramai, Kang Oka Urang Datar Kadaka, Sadatar Kadaka, Welay, Sarang Sadayana, Pen Setia Sukapura, di mana wae ayana. Spesial na biasa Kang Putri Bungsu kue sareng Bunda tercinta Mancuk. Oh, dulu jawabnya Ma Mancuk Telia keluarga sadayananya. Laguna Bismillah Cinta sana siap. Oh Telia dulu jawabnya sareng Agusnya.

ayah Nabila di Ciseti. Assalamualaikum Kang Abe juga jauhnya wangi deh. Jarang on Kang Apin sibuk kumaha sehat alhamdulillah hoyong lagu di Megijet ada judulnya teh kontrak bikin tun Kang Eka Sadayana pen Sukapura wainya wassalam dijongi ayah Nabila ke kontrak duka ayah duka sayanya kurang pilar hula kontrak punya.

Ayah Nabila tergaduh atau banyak bagi Jet lah. Kontrak cinta ke ayah yang minta gadis manis Kalimantan.

lagunya nggak adanya. Sudah ya lagu nah pun tentusannya dari pelarian ke mana sudah ya. Nuhayah we nuhayah lah. Ya 078. Cuma puasa lah tulis dehnya. Tulisnya kayak renyek. Ya komputer caang atau serap karena saja. Juga bisa ada aksara, aksara tulis namun cek budak sekolah. Asal dihubungkan lagu. Lagu nanti berkelana biasa lah salam namanya Kang Okayum Wancuk Dedia Anu Ayadi Mah Panjang Tehilap Kang Oka Ade Akum Kang Oka Bunda Dewi Sarang Putrina Tehilap Oge Kang Oka Wa Ade Sayur Sarang Wa Esona Tepesial nama biasa Kang Oka Apinwe nya Anu Nu Jusiaran. Semoga sehat selalu di Bapak Ngkos, oh Bapak Ngkos ini. Salam Mama Dipa di Ciceri, wassalam, hatur nuhun, hapin yuk.

Setelah Bang Kos kembali ke bentar mananya Umar Robi tentang kaosnya. Assalamualaikum Wilujawangian. Tepang deui di udara atau selami absen. Ahan HP tak nembel biasa dem yo biasa deui nimbrung biasalah bukan lagu nawe. Aku bukan terminal. Aku bukan terminal cinta di Thomas Arya. Upamika agama gentos saya lah. Satu hati sampai mati diantosnya lagu natur nuhun. Nah sehat selalu amin. Satu hati sampai mati wetinya.

Ada Jajang Nur Zaman, Nur Jawi. Selamat malam, Api. Request Laguna, Pecah Seribu. Tapi suka si salamnya buat Dode, Doce, naya di Pakar Parakan Honje. Doce malam lah, dari Jajang. Siap lah, Pecah Seribu Laguna.

Saya Acan bin Maun, Jakarta Timur. Wilujengi buat Acan bin Maun, Jakarta Timur. Wilujengi kapin bernyongkan laguna gubuk bambu. Dibagi jet, dikitun kalau kak uja. Ucit, sebesar kalau kak ngapin. Oke, gubuk bambu laguna siap.

0: Kayak sokerudet lagi ceritanya. Musik kehunggul instrumennya, ari laguna kemana. Itu lagu telo Bandung Arariwe, dina komputer gunanya, lupa ngadat gitu. Nah, hampun dan pisahnya ya gubuk bambu. Kayak suaraan, musik tanpa sair ya mah. Biar, pun dan sana singkuringan lepat. Ya mana singkuring gak klik ya, dina komputer, sayana gitu ya. Biar lah. Hampun dan kasih. Pamit kodel, duka nu kodel ya duka ayah, duka ayah, pilar-pilarnya del.
1: Dan lagu berikut ini,
0: ayah nu kodel.
1: Saya harapkan akan merupakan nasihat untuk kita semua, agar tidak lupa daratan dalam kegembiraan, dan tidak pula putus asa dalam kesedihan. Teman-teman, mari kita dengarkan sebuah lagu kami, yang kami beri judul Romantika.

Sabuk bambu makhluk musik ke gua. Kembali ke laptop, WA-nya masih ada. Ada Uja Dul Jakarta, Uja Dul Jaktim Jakarta Timur, Uja Malam Jakarta Timur, Willy Jawangi Kang Apin nyongsen lagu Epita Mala Rembulan Malam di Gintun Kau Kak Acan Bin Maun. Oke, Kau Kak Sadetnya Mencerit spesial sama biasa Kau Kak Apin rumah Damang Kak Apin, alhamdulillah sehat ya lah ujungnya. Lagu nanti Epita Mala Rembulan Malam so.

Dan setelah dari Jakarta Timur, Udul ada hujan. Kang Momo, wilujengnya Kang Momo, assalamualaikum, mangapin, kumaha sehat-sehat. Menurut lagu Manawi Gadis Kalimantan. Oh, tadi tas diputarnya Gadis Kalimantan deh. Orang ayah tuh Gadis Manis Kalimantan putar deh gitu. Yo, saya langsung baik.

Adit. Permedut meren penyanyi nah heeh bener mah Adit. Ya ilah tuh ingo cahaya itu omeh meren patahannya. Terwela kengapin nyanyi heeh. Kurinya perlu nyanyi merennya mah Adit. Teh, apin tidak nyanyi ke mama Adit sokah. Orang nyanyi lah. Kusara awewe nya. Nah.

0: Merena Garena
1: 98,9 FM.
0: 98,9 FM.
1: Radio Sukapura Karangnunggal.
0: Radio Sukapura Karangnunggal.

0: Lepas pengalaman keluar WA, kamu mau cari atasnya Irhat, orang ke tempat lauk deh, orang ngopi, ngopi bubur. Kamari nyari ras yang bubur yang dirinya, kamana cara kamu mau duka, nah, kamu udah orang sibuk, sibuk wae sih lepas itu. Sok ah, udah lepas pengalaman telepon. Bade tumari ma pak.
1: Halo.
0: Halo. Waalaikumsalam. Aduh. Kurang ada dirinya seger jam itu.
1: Serapi usah bukur-bukur akan.
0: Lain kamaran atau nengali bola gitu.
1: Bola jaya mana?
0: Persib Jawa Barat itu.
1: Kamaris.
0: Persib bajang eta jeung Persija.
1: Di
0: Batur. Oh, di
1: Batur
0: ya. Nah, ini orang pun kan. Betah kan, orang
1: Cainek.
0: Wih, karumput ah. Di toko bala-bala, wih. Yang cepetin lah, bala-bala hanut, tengah mateng. Anu pisang ayah segala rupa ayah sok ih kumpul. Cipe ayah yuk. Cipe, cipe. Mantap kopi duh. Yo. Sok ngaralut ngaralut. Oh. Nya tisin kan cidanya di radio ke tisin tuh.
1: Tisin ya.
0: Nya. Apa ngalangkung? Ah, ngalangkung hiji dua anu tisin tuh da ya. Hah? Kali waktu kau jawab. Kemana? Aleosnya.
1: Di
0: toko, jadi. Kena antep. Tentang di kongres kena antep.
1: Di kalau PR yang masa nak
0: awal. Orang pengajian, beranen.
1: Nah,
0: terus pengajian sih kah ada arah di mana tu?
1: Kirim salam kasih budaya lah, doa yang di lingkungan dan santar yang kemana-mana.
0: Ya, sok siap.
1: Kasih
0: budaya. Ah, gitu.
1: Cukuplah.
0: Min, karir kidul wetan kulon. Nah, sok aku ring bungking lah. Nya bawa itu ada ngap tu. Nya sok. Seorang sili doa kan deh orang itu. Aguna naon? Jayanti. Jayanti.
1: Ya.
0: Oh. Sok. Bara riji lah ngarek kok wae lah. Balahane tuh di Kang Otang ta jalan Karancok Tir.
1: Ya, pada riji.
0: Ngenah kopi wayah kita dulu. Geberkeun tah teh sapu tangan teh sangalah kadarinya.
1: Ya kita yang tanya.
0: Yo, siap. Yo.
1: Ya, Yanti dari Nengasih ya.
0: Siap. Ayo, ayo, ayo, ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Otang di minimarketnya. Tadi abal-abal haneut cenah gehu haneut tanya. Wayah kieu raos geura. Si kopi panas ah mantap ya pokona. Bade sarimi aya pokona dar cenah. Kang Otang tanya. Hayang Jayanti cenah siap. Sok bae anu bade lebet di mumpung kacangkana lagu. Antas Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Makalabat Bu.
2: Sohon.
0: Manawi itu sama Ibu Nas.
2: Mohon.
0: Oh, Ibu Nas mohon. Sami suantana sarang Maminun.
2: Adik kakak.
0: Oh, adik kakak paingan atuh.
2: Alah. Adik kakak.
0: Palingan atuh adik kakaknya. Siap lah.
2: Yang Laguna.
0: Laguna on.
2: Bunga padi we, Bu Dangdutna.
0: Bunga padi. Oh, siap. Siap.
2: Tanah Sulana yang tolong cota.
0: Mohon siap. Mabutlah mas cucu bisa.
2: Malipau.
0: Wah, kau pegang mall cora.
2: Serian serang peri ya. Kurang waktu an cucu. Amak lipau.
0: Kalau cora dah bauin, dah bauin mas cucu mau bauin.
2: Dah lihat, sudah ku minum di
0: pau. Kena nyewa-nyewanya nyata ingat tu. Itu yang nama terus terbaud.
2: Itu nama kata Dayana weh.
0: Ya mohon, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pilih jawangi kanggo mak minun ya. Anu ayah di Palihan Bojong. Mak Paraji suruh kampung kuronya ibu bidan daerah ada wilujong ya kalau mak minun kali keluarga sadayana mak tati oke anu adidinya ku melah sabojong ya anu karusana jumara ranco danget iyo nya sok kang otang atuh ah apa yun

0: apa sih nasara-sara lah beda ngicip nagenya. Ngicip nu ngandung arti. Ha, curiga. Orang mananya sih emaknya. Kadang mah orang-orang dutan kayak pamengnya, pamejantan. Aduh, Gusti dangdutan cenah emak. Memenak anu sorot cocah herangna manika cida. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ceo, laguna direbut.
1: Ceo,
0: dibayar di. Punah pokoknya soka.
1: Merebut riwe.
0: Siapa?
1: Kemangras bodas ya.
0: Kemangras bodas?
1: Ya.
0: Siapa? Punten ma, mainun punten. Kemangras bodas, wabi beli di sana. Punah pokoknya. Punah pokoknya. Punten
1: gitu lah.
0: Sok.
1: Ya sewe, ya suamiku yang tersayang.
0: Menuju naon cina?
1: Menuju ngeleut
0: teh kopi. Waduh, ayah hebat itu batur. Hebat.
1: Wancu centeliana. Sama minum ngerebut socerot-socerot.
0: Dia rebut deh kembangnya ya, kembang rosna.
1: Rebut deh kembang rosna.
0: Wayah nanya.
1: Nah, inun.
0: Siri bayar pokoknya. Uyah dibayar uyah. Ya lacang.
1: Yang aku sama si Armina.
0: Beres.
1: Baca jujur sama Aceng di Cikanca.
0: Cikanca rasa daya nanya.
1: Dan lagi wae, ayo pertanggung kenong tengirimong Aceng-Ica.
0: Sok, kintun lah. Ya, kesaweran orang peang jeng apin kali itu.
1: Setahunan se-Ica, ya.
0: Nah, se-Ica. Oh, setahunan, tak tong lagi hidup.
1: Armina, pojok sa pojok.

0: Rehe putra bungsu ke rumah kemana itu?
1: Kemana ya?
0: Duka tuh, mudah-mudahan sih sehat lah. Kuri tulis kan ke dia?
1: Pojok
0: sa
1: pojok.
0: Ah, gitu ya, siap.
1: Bapak kukun, curi pulang.
0: Beres.
1: Kanonong Ciawi.
0: Kanonong Ciawi.
1: Sama Mat.
0: Mohon.
1: Itu cikari-cikari, pojok sa pojok. Cikari-cikari.
0: Beres.
1: Matiti, cikari-cikari, cikari-cikari, matiti dari cikari.
0: Matiti.
1: Mangga
0: sebodah nang akeun cermina seicai nang akeun tahun neun. Heeh, sok. Tong
1: sengol-sengol
0: deui tah di dinten dieu. Heeh, di
1: dinten dieu teh. Kiriman.
0: Kiriman kayaknya tuh lah.
1: Kirim ka tahun neun teh.
0: Heeh.
1: Jadi kuring dan ka
0: telaguna. Yo, siap. Mohon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lujungi kanggo Mas Cucum anu di Cicariang. Wayah nanya gabungan tadi cocok-cocok direbut deui eta aku mangaros bodasna ter ayeuna mah cucu mah sanes 5 minun anu nya tawangi yeuh.

0: kan ngantunkeun abdi deuh ngahuleng mah minun direbut raguna tingari ngahuleng ngaraja menang lagu kuring direbut ku mah cucum bongan tadi cenah nu abdi ge direbut sarat cocat nanti di dosa ye. Halo, assalamualaikum.
1: Salam.
0: Nah, sok hayang naon ieu ya carogena?
1: Ah, oleh marren.
0: Oleh marnya. Sok, siap lah.
1: Oh, tinten.
0: Oh, saat tang oleh mar. Oh, sawah eta.
1: Ah, Bapak Usman sareng Kembang Lili.
0: Ah, entah. Sok. Ini
1: Emut, Kasim
0: Turi. Ini Emut, Pak Eman ya, Pak, ya.
1: Itu rencangan saya.
0: Rencangan di panggung. Ah, rencangan nurung-tung, jika waktu main calung.
1: Kemarin, masa Kak Adik saya itu penak, sering...
0: Ayahnya?
1: Pak Usman, Mak.
0: Ayahnya?
1: Pak Ketua DKM,
0: jika. Wah, hebat. Ayah, Pak Eman, jika. Jangan,
1: jika.
0: Ayah, Pak Eman, jadi nana, tuh. Bagian dia, warna tawasul.
1: Kulit beduk
0: kan baik lumayan di dunia di bandingan jaga di surga mati di digantian ku iya bidadari jaga kan di dunia tak kolan ku pada kol beduk tak gitu siap oh iya di absennya
1: oh gitunya
0: iya mangga. Assalamualaikum. Ah, ngoleh marwe cekanya. Lamun orang boga bebereh katingali geus ngoleh mar. Ah, silakan kira-kira. Ngoleh mar langsung ah. Nganyakan Pak Eman lah.

Ayah WA intinya suka teh dia bener. Awal siga batur selamat encuk mah hayang bajing luncat. Ayah bajing luncat ayah. Ah, siap. Nah kalau mancuk bajing luncat.

Sahur mamin tina bajing loncat nu mancuk lompatkeun sana kana warung pojok. Oh siap. Warung pojok we mawa sahur mamin. Raya di Cilangla.

Aya dua deui jajan kaputer pesenan ti Macah. Macah mah yang hariring kuring jajan Pak Uca. Ku hariring kuring, maminun di tipengker hoyong ieu dago pakar sok lah. Mun bae Kang Otang wayah na bentuk kaputernya teu kuat geus cape ieu. Aha geus nyeri puluh angen. Pak Uca Macah hariring kuring heula.

Mohon tiasa keputernya Kang Otang sarang Pak Minun tegiat abidaya tegiat atas kesang tiis ya nyeri hulu angin mudah-mudah disebut batuan bisa sarater ya lapar ininya apunten pisan Mohon tiasa keputer ya tanya apunten permiasa kesadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi. Aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridhonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absorana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah wa tafaddal ala ulama'ina bil zuhdi wal nasiha wa ala al muta'allimina bil juhdi wal raghbah wa ala al mustami'ina bil ittiba'i wal maw'idah wa ala maradhal muslimina bil shifa'i wal raha wa ala mautahum bil ra'fati wal rahmah wa ala mashayikhina bil waqari wal sakinah wa ala shabab bil inabati wa taubah wa ala nisa'i bil haya'i wal ifah wa ala al aghniya'i bil tawadu'i wa sa'ah wa ala al fuqara'i bil sabri wal qana'ah wa ala al guzzati bil nasri wal ghalabah wa ala al usara'i bil khalasi wal raha wa ala al umara'i bil adli wa shafaqah wa ala ru'ayyati bil insafi wa husni sirah وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah. Luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah. Penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat, pada para pelajar kesungguhan dan semangat, pada para pendengar kepatuhan dan peringatan, pada kaum muslimin yang sakit kesembuhan dan ketenangan, pada kaum muslimin yang meninggal kasih sayang Allah dan rahmat-Nya, pada orang-orang tua kami kehormatan dan ketentraman, pada para pemuda kami penyesalan dan taubat, pada para wanita rasa malu dan kesucian, pada orang-orang kaya rendah hati dan kemurah hatian, pada orang-orang miskin kesabaran dan kecukupan, pada para pejuang kemenangan dan penaklukan, pada para tawanan kebebasan dan ketenangan, pada para pemimpin keadilan dan rasa sayang, kepada seluruh rakyat kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam beka dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala aya.
3: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbu. Susu kambing Etawa Full Cream Sky Gold dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, halo. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat hari Selasa wargi Sukapura. Ya. Oke, pagi hari ini ada saya Diana Dia yang menemani Anda semuanya di acara Halo Selamat Pagi untuk edisi hari Selasa, hari yang ke-13 ya, di bulan Oktober 2026. Benar kan ini kan Oktober 13? Takut salah. Soalnya ya gitu deh, agak-agak suka agak-agak linglung tanggal, linglung hari gitu. Oke, semoga pagi hari ini semuanya ada dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan super duper baiklah ya wargi ya. Dan semoga semuanya pada semangat untuk menjalankan rutinitasnya masing-masing ya. Yang punya anak sekolah pastinya pagi ini dar-der-dor dihiasi dengan banyak drama-drama begitu ya. Oke, yang gak punya anak sekolah mungkin agak-agak santai ya biasanya ya. Tapi gak santai-santai juga sih. Tetap ada hal-hal yang harus dikerjakan di pagi hari. Dan biasanya karena pagi hari itu kita masih full of energy gitu wargi Sukapura ya. Jadi kalau saya sih biasanya memang pagi-pagi tuh mengpeng masih kene energi, nah masih kene full gitunya. Jadi ya itulah pagi-pagi itu benar-benar mengerjakan apa-apa yang memang harus dituntaskan. Biasanya makin siang makin hoream tuh. Apalagi kalau sudah menyentuh HP ya. Aduh, gogodana teh ageung pisan tos ningali HP mah scroll sana, scroll sini gitu nya. Jadi selamat beraktivitas buat semuanya. Saya akan menemani Anda sampai pukul 9 nanti wargi Sukapura ya.

Salah satu kesibukan yang rutin dilakukan oleh mungkin ya kebanyakan warga Sukapura saat ini adalah sibuk ngakut cai. Seperti Dinda ya, sibuk ngakutan cai cina. Seperti Dinda, seperti Rusdi Setiawan, seperti Pak Al juga, duka tah Kang Idiu. Ngakutan cai oge teh Kang. Tapi ya soal ngakutan cai ini, soal kekeringan ini memang bukan hanya di wilayah Tasikmalaya Selatan saja begitu ya. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika mengeluarkan peringatan mengenai kekeringan meteorologis ya. Kategori awas untuk sejumlah wilayah di Indonesia pada dasarian 2 Oktober 2026 ini warga Sukapura ya. Kategori tertinggi setelah waspada dan siaga ditandai dengan warna merah begitu. Nah, peringatan tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, dan Gorontalo gitu ya. Selain itu, sebagian wilayah di sejumlah provinsi lain juga diprediksi mengalami kekeringan meteorologis kategori awas. Wilayah-wilayah tersebut meliputi Banten, Bali, DKI Jakarta, Jawa Barat juga termasuk, kemudian Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat, Papua Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Sumatera Selatan begitu warga Sukapura ya. Jadi menurut BMKG dalam peringatan tertulis pada hari Senin 12 Oktober 2026 saat ini tuh sekitar 76% wilayah di Indonesia masih mengalami musim kemarau gitu, dan kondisi tersebut membuat masyarakat di wilayah terdampak perlu mewaspadai potensi kekeringan dan menggunakan air secara bijak begitu. Ah, teu bijak kumaha da hese ngalana oge nya dindanya. Ya pasti diirit-irit atuh lah da kudu ngalaan mah ribu kata Dinda. Belaannya gitulah diirit-irit segala rupa oge. Jadi enggak soal menghemat penggunaan air dan menghindari pemakaian yang tidak diperlukan mas, sebetulnya tidak perlu diimbau oleh BMKG, kita sudah hidung sendiri. Soalnya lamun teu kitunya kudu ngakutan lebih banyak begitu kan. Udah dihamur-hamur oge moal batur nu capek nama angger we urang nu ngalaanana. Pertanyaannya adalah sampai kapan sih gitunya musim kemarau 2026 ini akan berakhir. Walau alam ya, kita tidak tahu gitu, hanya Allah yang tahu sampai kapan gitu musim kemarau ini berlangsung. Hanya saja karena kita punya badan yang memang tugasnya itu memperkirakan gitu ya, memprediksi secara keilmuan gitu ya. Maka kita mencari tahu jawabannya lewat BMKG. Nah, menurut BMKG begitu ya, mayoritas wilayah mengalami puncak kemarau 2026 ini pada bulan Agustus gitu warga Sukapura ya. Dan fenomena El Nino itu berpotensi membuat musim kemarau terasa lebih kering dan berlangsung lebih lama dibandingkan dengan kondisi normalnya begitu. Nah, BMKG memperkirakan kalau musim kemarau ini akan berlangsung hingga November 2026 warga Sukapura. Jadi mohon bersabar. masih sekarang kan baru pertengahan Oktober ya. BMKG memperkirakan kondisi ini akan berlangsung sampai November 2026 begitu.
Sebetulnya kalau dalam kondisi normal katanya ya ini tuh akan berakhir sekitar Oktober. Namun pengaruh El Nino itu membuat musim panas di Indonesia ini pada tahun 2026 ini jadi lebih panjang begitu. Jadi perakiraannya ya sampai November lah gitu, sampai akhir November begitu. Aduh, kumaha tarik ya. Nyata ke kumaha, hanya wargi Sukapura nyada mau gimana lagi. Emang mungkin itulah yang sudah Allah takdirkan. Cuma kan kita juga sebagai seorang muslim pastinya punya senjata yang paling ampuh gitu ya untuk menghadapi hal ini, yaitu doa. Ya, sekarang ini kan banyak juga warga masyarakat yang mengadakan atau yang yang menjalankan sholat istisqo di beberapa daerah. Itu adalah salah satu upaya dari kita semua untuk memohon iya, memohon kasihnya Allah gitu ya, supaya segera menurunkan hujan dan kita tidak berlama-lama dalam kondisi kekurangan air seperti sekarang ini gitunya. Tapi mudah-mudahan Allah ijabah, mudah-mudahan tidak seperti yang diperkirakan oleh BMKG gitu ya, sampai November cenah. Aduh, kabayang kalau sampai November teh berarti kita harus menunggu sebulan setengah lagi. Terlalu lama gitu nya dan panjang waktunya untuk harus terus ngalaan cai. Kata Dinda mah udah haripuh cenahnya Yulia Army oge gitu. Tos nyeri hakeng cenah Bima.

0: ya Robi aing gablek salah kita melekasa berang putih nganunung tuh nata teh panon teh atau satu kerana jeng jeng kol aing awas mah.
1: Lain panon wae ini aing rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh bade teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan keneh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cedung leuwih gara kuat leuwih akan gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Hey, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar black teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping baik ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, dan di BLP depan Koramil Bantar Kalong, telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.